0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan TNI Rianto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan Wilhelm Mustrina.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu.
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan dan Lanut Supadio Mars TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan datangnya pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak, ya.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dan menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemai garam ini dilakukan sampai malam hari, karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbomb. Marsma TNI Sidik Setio menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Parti safety-nya kita bisa usahakan. Kalau untuk kru
0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya bijaksana melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut imbauan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian.

0: utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu, dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPB BD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
0: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andan menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
0: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Sana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga saja melakukan karan di Taman Nasional Waikambas. Penegak hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
5: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum lakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Yawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
5: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
7: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
8: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 yakni selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
9: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
8: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Ati.
7: Iya, 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
8: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKP Dias Vera Nias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga butuhkan air bersih.
10: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
8: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan, dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar

0: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas nih. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
1: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri

0: HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
1: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan dilakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
0: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Alidayana, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di IIAS dan fotograf olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu.

0: perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara aktif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-50. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
4: Silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan.
2: Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami akan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran. Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Toko radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini

Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan...

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Taking On, di mana pusat saat ini dapat mendengarkan kami. Cuaca di luar sangat cerah sekali di hari Minggu ini ya, 6 September 2026, yang menikmati akhir pekannya, menikmati libur hari ini. Mudah-mudahan segala kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Mendengar RRI Taking On juga menggelar senam jantung sehat di Komplek Dermaga Alfitra. Yang ingin olahraga atau ingin mengikuti senam jantung sehat, silahkan merapat ke Dermaga Alfitra, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan dialog berkaitan dengan jantung sehat atau menjaga kesehatan jantung, dan juga ada tabur benih atau ikan ya, di kawasan Danau Letawar dalam rangkaian RRI Fest 2026.

0: Spotify for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warna biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.
2: Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia.

Ya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takion pukul 7.48 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan satu informasi dari laman KBRN pendengar rri.co.id. Ya, mendengar dari laman KBRN diberitakan untuk pagi ini ya berkaitan dengan dunia olahraga ya. Persita imbang 1-1 lawan PSM di laga pembuka Super League. Pendengar, Persita harus puas berbagi angka dengan PSM Jogja setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Sultan Agung Bantul. Ini merupakan laga pekan pertama BRI Super League 2026-2027 pada Sabtu 5 September 2026 sore. Luke Winhas membawa Persita unggul pada menit ke-49 memanfaatkan kelengahan koordinasi antara kiper Cahya Supriyadi dan Ramos Mingo. Namun Andrian Furjiski menyamakan kedudukan pada menit ke-83 melalui kemelut di kotak penalti. Pelatih Carlos Pena menurunkan jumlah pemain baru sejak menit awal termasuk Alexander Ramaligom. Kemudian Lukin Has, Wahyudi Hamisi, dan Dion Mark. PSM juga memiliki peluang melalui Adian Dalmau di babak pertama dan beberapa ancaman di babak kedua. Tim tuan rumah tampil makin agresif setelah tertinggal dengan percobaan Rudzan, eksekusi bola mati oleh J. Valenti, dan sundulan Dalmau. Hasil akhir 1-1, pendengar, informasi lengkapnya dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

0: Aduh, ternyata bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: rombongan harus menempuh medan terjal menggunakan kendaraan off-road. Kehadiran mereka disambut warga dengan tari bines dan rombongan juga bermalam bersama masyarakat. Selain menyerahkan bantuan pangan, Bupati Suhaidi mengunjungi fasilitas pendidikan dan memberikan motivasi kepada para siswa. Sekian lintas informasi. Nanti kali lintas informasi berikutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indie atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indie Radio Omroep Maastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging for Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging for Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Chinese and Inhemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiumse Radio Omroep atau EMRO di Madiun, dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo, dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutardjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil Radio Ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutardjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social-cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan. Karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Dan hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priok. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut, para pemimpin radio dari 8 Hoso Kyoku di Jawa bertekad untuk mengorganisir siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat. Studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang. Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adam Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta. Adam Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Ronodipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sutan. Purwokerto, Sutario. Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi, Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdullah Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan selama hampir 5 tahun. Sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kita nantikan juga saat lagi untuk dapat mengikuti dialog luar studio di langsung dari Dermaga Alfitra Senam Jantung Sehat. Langkah sederhana menjaga kesehatan bersama dengan Muzakir Walat, Ketua Preventif Jantung Sehat Aceh Tengah, dan juga Lady Suci Amalia, instruktur senam. Dan pendengar dipandu rekan Bambang. Nanti saat ini juga sedang berlangsung untuk pelaksanaan senam jantung sehat langsung di Dermaga Alfitra. Dan selamat pagi ya untuk Anda di mana saat ini dapat mendengarkan kami. Sesaat lagi kita akan ikuti juga untuk dialog interaktif berkaitan dengan kegiatan tersebut.

0: Liburan yuk.
1: Eli, liburan yuk. Healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
2: Ya, benar dari laman KBRN diberitakan, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tercatat telah mencapai wilayah Jakarta setelah erupsi sejak 4 September 2026. Pendengar, BMKG mengidentifikasi dua klaster sebaran abu berdasarkan pemantauan yang dilakukan pada Minggu dini hari. Mengutip laman BMKG, analis pemantauan menggunakan informasi VVMBG, VAC Darwin, serta Citra RGB Himawari. Pemantauan dilakukan pada pukul 4 WIB untuk mengetahui arah sekaligus ketinggian sebaran abu vulkanik. Pendengar, sebaran abu vulkanik tersebut juga berdampak terhadap operasional Bandara Soekarno-Hatta. Setelah mencapai wilayah Jakarta dan Banten, Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara hingga pukul 9.30 menyusul kondisi sebaran abu vulkanik. Pemantauan terhadap pergerakan abu vulkanik masih diperlukan karena sebarannya mencakup wilayah dengan arah dan ketinggian berbeda. Informasi perkembangan selanjutnya bergantung pada pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta kondisi atmosfer di sekitar wilayah yang terdampak. Informasi lengkap dapat langsung di laman kbrn rri.co.id.

Sobat LRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simbol pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, mendengar Pro 1 RRI tayangan pukul 8.54 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih menantikan untuk mengikuti dialog luar studio berkaitan dengan senam jantung sehat, langkah sederhana menjaga kesehatan langsung dari Dermaga Alfitra yang ada di pinggir Danau Lutawar. Tetaplah bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

0: 28 Maret 2026 hadir kebijakan Pintu Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai, dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia selanjutnya di musik dan informasi. Sembari kita menantikan untuk mengikuti dialog jantung sehat atau kesehatan langsung dari Dermaga Alfitra di kawasan Kampung Kerempakat ya, dan di pinggir Danau Laut Tawar. Pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Miss, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini, Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget, Raka. Justru perannya lebih besar.

0: Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi, manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
1: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
0: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
1: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
0: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
1: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
0: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
1: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
0: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Ganda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Ya, Mega Pro 1 RRI Takengon. Pukul 9 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia. Dan juga tadi sudah kami sampaikan beberapa informasi menemani ruang dengar Anda untuk pagi ini. Dan pendengar, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Untuk hari ini, sesuai prediksi BMKG, ada potensi hujan ringan pada sore hingga malam hari nanti untuk wilayah Tengah Aceh.

0: Spotify for Yay Info. Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, dari itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
2: Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita masih menantikan untuk mengikuti dialog senam jantung sehat, langkah sederhana menjaga kesehatan. Dan ya, tetaplah bersama kami pendengar untuk saat lagi kita akan ikuti dialog tersebut langsung dari Dermaga Alfitra di kawasan pinggir Danau Lutawar di kota Takengon. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai aktivitas, mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Live for your info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu, biar hemat.
1: Emang gak dapat fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih, kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu nggak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Drainier. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Drainier ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis.
3: Ya, pendengar, saatnya kita bergabung untuk mengikuti dialog pagi ini berkaitan dengan senam jantung sehat.
4: Menjaga pola makan dan menerapkan gaya hidup sehat, kita sudah dapat melakukan langkah sederhana untuk menjaga kesehatan jantung. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai senam jantung sehat, langkah sederhana menjaga kesehatan. Telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang tentunya sangat berpengalaman di dunia kesehatan jantung. Ada Bang Muzakir Walak, selaku Ketua Yayasan Jantung Sehat Aceh Tengah.
5: Ya, Ketua Preventif.
4: Ketua Preventif Yayasan Jantung Sehat Cabang Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Bang.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Sehat ya Bang?
5: Alhamdulillah.
4: Baru berolahraga juga ya?
5: Iya.
4: Dan ada Kak Lady Suci Amalia, betul Kak ya? Selaku instruktur senam di Kabupaten Aceh Tengah. Sehat juga ya? Ya?
6: Alhamdulillah, sehat.
4: Ya. Dan terima kasih kepada Bang Muzakir dan Kak Lady yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini bisa hadir bersama kami di RRI Takengon yang tadi juga sempat mengikuti kegiatan senam jantung sehat bersama komunitas tadi Bang ya. Dan ini juga merupakan rangkaian RRI tahun 2026. Dan untuk mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin ke Bang Muzakir Walak terlebih dahulu. Bang, mungkin bisa diceritakan sendiri Bang terkait dengan apa itu Yayasan Jantung Sehat ini.
5: Baik, terima kasih. Yayasan Jantung Indonesia adalah salah satu yayasan yang bergerak di bidang senam khususnya jantung sehat. Yang kalau nggak salah ini sudah berjalan dari tahun 1985. Dan di sini juga kita selalu bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Mangunkusumo kalau nggak salah di Jakarta dalam penanganan pasien yang mengalami sakit jantung. Dan di sini di Aceh Tengah ini sudah dua orang yang dibantu, anak umur balita umur 8 tahun ke bawah. Kemarin dua dibantu oleh Yayasan Jantung Indonesia Pusat dengan bantuan 4 juta rupiah. Dan mudah-mudahan dari sini ke depan apabila ada saudara kita yang mempunyai kelainan jantung bisa hubungi kami. Kami akan berkoordinasi ke Yayasan Jantung Provinsi dan mereka akan melanjutkannya ke pusat setelah dioperasi dari Jakarta nanti. Dan pasien akan diberi santunan sebesar 4 juta dan ini telah dua kali kita jalani. Insya Allah mudah-mudahan pasien sekarang sudah dalam keadaan sehat walafiat. Yang satu dari Desa Linge, yang satu dari Batu Lintang.
4: Itu yang mengalami kelainan jantung atau masalah dalam jantungnya Bang ya?
5: Iya.
4: Itu melapor ke kita dulu Bang? Atau seperti apa?
5: Ada juga ya.
4: Sekarang ke Kak Lady. Kak, untuk senam sendiri, apa yang membedakan dengan senam biasa atau olahraga lainnya nih Pak?
6: Oh, sebenarnya senam jantung sehat ini sumber dari segala senam. Kenapa saya bilang begitu? Karena aerobik juga Dari sehat sebenarnya ininya, apa gerakan dasarnya. Cuman karena aerobik, bedanya lebih mengandalkan power. Nah sekarang kan mungkin abang sering dengar ada senam Jumba, Jumba, belly fit dance, aeroboxing. Nah sekarang kan sudah berkembang gitu ya kan. Memang banyak sekali perbedaan. Tapi yang sebenarnya yang dasar dari segala senam itu dari senam jantung sehat sendiri.
4: Ada gerakan khusus kak mungkin yang hanya ada di senam jantung sehat ini?
6: Ada, senam baku namanya. Senam khusus memang yang kalau dibuat ke senam lain pasti nggak bisa. Ada, cuman nggak bisa saya praktekannya.
4: Jadi kak selama ini untuk kegiatan senam sendiri ini kegiatannya seperti apa nih? Rutin atau terjadwal atau seperti apa?
6: Rutin bang, setiap hari Minggu. Jadi kalau di luar ruangan ada juga, seperti saya ada ngajar di Blangkolak 1 itu khusus untuk hari Sabtu. Pak Jack ada di kantor Bupati, Kemenak. Selain dari di hari Minggu ini ada.
4: Kalau olahraga ini sendiri bisa diikuti semua kelompok umur kah, atau seperti apa?
6: Iya, bisa diikuti semua kelompok umur kalau senam jantung sehat.
4: Untuk lansia kak misalnya?
6: Lansia ada juga nanti pecahan dari jantung sehat itu KLPI. Nah ini mungkin insya Allah kami akan dilantik di bulan 10 ya, bulan 10 itu khusus lansia.
4: Khusus lansia kak ya?
6: Iya.
4: Kalau ini yang kita lakukan selama ini umum gak ya?
6: Umum, tapi bisa diikutin dengan semua kalangan.
4: Sejauh kondisi fisiknya mendukung seperti itu kak ya?
6: Iya benar ya.
4: Kemudian ke Bang Jakir lagi nih Bang, mengapa penting untuk menjaga kesehatan jantung?
5: Gini, kan kita sudah diberitahu ya dari dulu bahwa mencegah itu lebih bagus daripada pengobatan. Jadi seperti saya ketua preventif. Preventif itu artinya kan pencegahan. Jadi saya selalu menganjurkan kepada masyarakat, ayo kita berolahraga. Terutama kalau udah umur di 50 ke atas, kita bagusan senam. Karena senam ini ada yang untuk remaja, ada yang untuk pralansia, ada juga elansia. Jadi kalau ada nanti gerakan yang agak melompat itu, kita anjurkan yang sudah tidak sanggup lagi, berjalan saja, jalan di tempat dengan menggerakkan tangannya. Jadi seperti itu. Kita punya di sini juga kita punya jantung remaja. Ini ketuanya kebetulan Lia sendiri ketua klub jantung remaja. Dan insya Allah nanti ke depan kita akan masuk ke sekolah-sekolah, kita akan perkenalkan senam jantung remaja itu seperti hip hop dan yang lain-lain. Kalau untuk orang tua, kita punya senam jantung sehat karena senam ini kan sudah diteliti ya, sudah di uji coba di laboratorium Jakarta sana, ternyata senam itu bagus untuk lansia. Itu yang muda-muda seperti kita pun luar biasa bermanfaat.
4: Ya, tadi sudah disinggung Bang Jakir terkait dengan senam jantung remaja kak ya?
6: Iya.
4: Bisa disampaikan sedikit?
6: Senam jantung remaja ini memang khusus untuk anak sekolah. Nah, jadi tahun 2017 kalau nggak salah, saya pernah ditunjuk menjadi ketua dari provinsi. Dan memang sampai sekarang belum ada untuk di Kengon sendiri. Cuman insya Allah ke depan kami akan menjalanin tuh semua. Maksudnya bukan untuk orang tua aja yang berolahraga itu penting, tapi untuk remaja juga harus dilakukan.
4: Artinya menjaga kesehatan jantung itu memang harus dilakukan sedini mungkin gitu kan?
6: Harus. Benar, karena kan kita lihat sekarang para remaja kan udah mulai mengenal rokok. Nah, jadi untuk pencegahan itu kita bisa melakukan dari olahraga. Kita masuk pelan-pelan nanti ke sekolah-sekolah, insya Allah.
4: Ini akan dimulai pada tahun ini kak ya?
6: Mungkin tahun depan.
4: Tahun depan ya? Kemudian Bang Jakir, ini selama ini antusias masyarakat mengikuti kegiatan kita ini seperti apa?
5: Insya Allah kalau kegiatan senam setiap hari Minggu, insya Allah rame ya. Karena mereka sudah merasakan manfaatnya mungkin ya. Seperti saya juga ya. Banyak yang gak nyangka nih. Umur saya sekarang udah mau 60. sikit lagi udah 60. Terkadang orang tanya apa rahasianya. Rahasianya itu ya hidup sehat, olahraga teratur, dan rutin, kan gitu. Jangan olahraga yang berat-berat. Nah, kalau yang berat-berat itu bisa bermasalah juga sama kita nanti, kan. Seperti saya hobi, karena jantung sehat ini bukan hanya senam, bersepeda juga, aerobik, lari, jogging, itu termasuk kegiatan jantung sehat. Kalau saya memang hobi bersepeda, terkadang sampai ratusan kilometer kami tempuh, tapi sekarang sudah kurang karena umur juga sudah tidak muda lagi. Jadi kami kalau bersepeda ini cukup yang sedang-sedang saja, hanya agar supaya badan terus bergerak, dihindari dari penyakit, terutama bagi jantung, asam urat, kolesterol, itu semua kan kita kalau bisa jangan ada sama kita, kan itu. Jadi setiap hari Minggu kita himbau terus masyarakat, ayo kita senam. Seperti contoh di Banda Aceh sana itu, itu kalau senam sana luar biasa, bapak-bapaknya sama ibu-ibu sama ramenya. Kalau di Taekwondo mungkin bapak-ibu sama ramenya. Kalau di Taekwondo mungkin bapak-bapaknya masih kurang ibu sama ramenya. Kalau di Taekwondo mungkin bapak-bapaknya masih kurang hobi kadang ya di senam ini. Tapi kok di kota-kota besar tuh bapak-bapak, ibu-ibu sama ramenya. Gitu. Mungkin mereka sudah tahu manfaat senam itu apa, kan. Insya Allah di Taekwondo kedepannya kalau bisa kan rame kita dengan menjaga syariat juga. Kita tidak, kita apa kan, pakaian jangan terlampau ketat, karena kita ini kan daerah syariat Islam. Olahraga silakan olahraga, syariat Islam jangan ditinggalkan. Supaya apa? Kita tidak akan mendapatkan kita, supaya kita dapat sehat, dapat pahala juga, kan gitu. Kita menyehatkan masyarakat kan termasuk ibadah juga, salah satu ibadah.
0: Ya Bang, selama ini yang banyak mengikuti ini itu dari kalangan mana Bang? Apakah mereka yang sudah memang punya masalah terhadap jantung, atau memang yang punya kesadaran sendiri itu untuk
5: kayaknya selama jantung? Ini yang sudah punya kesadaran sendiri ya, bahwa sehat itu penting. Karena kalau yang sudah berpenyakit jantung, ada itu teman saya sudah operasi baru mau olahraga, saya bilang jangan. Kalau udah operasi malah gak boleh lagi terlalu melakukan olahraga berat, kan itu. Makanya itu pencegahan itu, sebelum kita mengalami sakit, kita harus berolahraga dulu, olahraga rutin, jangan yang berat-berat dulu. Kita dari yang ringan-ringan dulu, baru kita nanti boleh yang berat-berat. Karena jantung sehat ini dia adalah olahraga senam yang sangat teratur ya. Sebelum kita melakukan senam, kita cek dulu nadinya. Kita harus mengetahui sebelum melakukan kegiatan berapa denyut nadi dalam satu menit yang normal. Setelah itu kita lakukan pemanasan, terus kita cek lagi denyut nadi bertambah apa enggak. Kalau enggak bertambah, kita tambah lagi gerakan pemanasannya. Setelah itu kita lakukan gerakan inti, dan denyut nadi tidak boleh dari lebih 300 detak jantung dalam satu menit, karena berbahaya. Setelah itu kita lakukan pendinginan, kita cek lagi apa nadinya sudah turun. Kalau sudah turun, alhamdulillah, berarti itulah dia rangkaian senam di jantung sehat ini, sangat teratur dan tidak asal-asalan. Karena kita juga takut kan kalau melebihi dari 300 detak jantung dalam satu menit bisa kolep. Itu kan itu yang kita hindari. Jadi makanya kita selalu hitung denyut nadi, katakan itu sering kita dengar tuh. Itu manfaatnya.
0: Kemudian Kak Lady, apa saja yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum melaksanakan olahraga jantung sehat ini agar berjalan dengan aman?
6: Ya, salah satunya ya mungkin diri kita sendiri dulu ya kan Bang. Mungkin hari ini saya kayak kurang fit, atau mungkin sedang gak enak badan, jangan dipaksa dulu olahraganya, istirahat dulu di rumah. Ya, itu yang perlu diperhatikan dulu. Tapi kayaknya kalau kita lihat peserta audiens ya kan, nggak pernah merasa nggak enak badan.
0: Malah hadir
6: dengan,
0: kak ya?
6: Ya malah dengan olahraga malah tambah fit kayaknya.
0: Kemudian kak, ini kan mungkin apa namanya, masyarakat kita juga banyak yang punya aktivitas padat gitu kak kan, artinya tidak punya waktu, tidak bisa menjadwalkan waktu luang seperti ini untuk melaksanakan senam jantung sehat. Dan apakah mereka bisa melakukan hal-hal kecil untuk menjaga jantung ini di rumah atau di tempat bekerja, di sela-sela kegiatan itu kak? Apakah bisa ada gerakan khusus kak?
6: Bisa. Di mana saja sebenarnya olahraga ini bisa, di mana saja kita lakukan, termasuk di kantor. Nah, dengan cara duduk kita pernah ya melakukan sudah pernah di pelatihan cara duduk, waktu duduk kita melakukan olahraga. Ada mungkin sambil nyapu juga boleh, kita dengar-dengar musik ya sambil gerak-gerakan kecil. Boleh. Pokoknya olahraga ini sebenarnya di mana saja bisa kita lakukan.
0: Kemudian gak idealnya senam jantung sehat ini berapa hari sekali atau dalam seminggu itu berapa kali dilaksanakan gitu agar tidak

0: seminggu itu berapa kali dilaksanakan gitu agar tidak berlebihan. Ataupun dirasa cukup gitu.
1: Selama ini kayaknya belum ada ya, karena masyarakat ini kalau kita liburkan malah mereka merasa ada yang hilang gitu ya, apa yang belum dilakukan gitu ya. Jadi sebisa mungkin kami kalau tidak hujan kami selalu hadir untuk masyarakat sini untuk memberi kesehatan semua pada masyarakat, dan kami tidak pernah meminta biaya dana, tidak pernah. Malahan kalau kami kadang-kadang ada rezeki kami kasih aqua lagi gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya masyarakat setiap habis senam bisa minum lah sekedarnya kan gitu, nggak usah bawa minum dari rumah. Dan setiap hari Minggu tuh rasanya masyarakat ini selalu menunggu-nunggu kapan hari Minggu, kapan hari Minggu kan gitu. Rasanya kalau seminggu sekali kurang gitu ya. Jadi kami ada rencana ke depan juga. Ini kan bukan senam jantung sehat aja yang saya tangani. Kita menangani ASIAVI, ASKI, dan juga KLVI. Itu nanti akan kami buat jadwalnya di hari yang lain. Untuk senamnya kita buat sore hari, karena kalau pagi hari kan orang kerja. Kita mungkin habis sholat asar, kita buat di mana nanti supaya masyarakat terpenuhi olahraga untuk kebugaran tubuhnya ya. Kita itu udah ada dalam rencana kami, rencana itu, rencana pengurus semua.
0: Apakah itu juga akan dilakukan di Kecamatan Kecamatan, Pak?
1: Ya, itu salah satunya. Kita akan nanti sekali sebulan sekali kita akan ke kecamatan mana, Ketol atau ke Kecamatan Linge, kita akan hubungi camatnya dulu. Setelah camatnya kita hubungi rejenya. Kalau memang orang itu bersedia, kita berangkat ke sana. Kita lakukan senam massal di situ.
0: Jadi selain mungkin untuk jantung sehat, senam seperti ini apa saja manfaat yang bisa didapatkan oleh kita sendiri?
2: Manfaatnya, jadi ini yang saya sendiri dapat ya, awet muda.
0: Jelas ya?
2: Jelas, itu sudah harga mati itu. Kalau kita rutin berolahraga, selain awet muda, kulit juga kencang. Nah, jadi gimana ya, fit aja lah bawaannya. Ini mau demam, terus saya olahraga kayaknya fit lagi gitu.
0: Daya tahan tubuh kayak.
2: Daya tahan tubuh, iya benar.
0: Stres juga kurang.
2: itu salah satunya.
0: Jelas. Ya. Kemudian sedikit lagi Bang Mujakir, untuk kegiatan ini sendiri seperti apa dukungan dari pemerintah?
1: Pemerintah mendukung luar biasa ya, karena kami di sini pemerintah memberi dana hibah kepada kita ya, walaupun kita bilang nggak banyak, tapi untuk setahun insya Allah cukup lah ya. Dan pemerintah juga memberi fasilitas kepada kita untuk melaksanakan senam di lapangan kantor Sedaka, terkadang di Besar Alun. Tapi masa pemerintah tidak pernah melarang kita, tidak pernah membatasi gerakan-gerakan kami. Selalu mereka mendukung aktivitas senam ini ya. Kalaupun ada pelatihan-pelatihan di banda, kami di sini dibiayai selalu dari pemerintah. Untuk ongkos ke sana, untuk penginapan, kami selalu didanai oleh pemerintah daerah.
0: Kalau penderita jantung sendiri Bang, penderita masalah gangguan jantung di Aceh Tengah ini sendiri Bang, ini tergolong tinggi atau seperti apa? Mungkin punya catatan apa?
1: Kebetulan saya nggak punya catatan ya. Catatan itu yang
0: dinas kesehatan mungkin.
1: Iya, dinas kesehatan. Cuman kita tahunya kemarin itu pasiennya dibawa ke Banda, terus dibawa ke Jakarta, balik ke sini lagi, terus itu dikasih bantuan. Itu kita tahu karena masyarakat yang mengalami penyakit jantung nggak pernah melapor ke kita kan, karena mungkin ya, kita kan bukan dokter jantung. Jadi mereka selalu konsultasi ke dokter jantung ya. Tapi kalau mereka konsultasi ke kita, kita bisa konsultasi ke Banda Aceh, mereka bisa di apa itu namanya, di rekom ya, rekom dari sini ke Yayasan Jantung cabang provinsi, dan mereka nanti akan bantu seterusnya ke pusat.
0: Bang Muzakir dan Kak Lady, mungkin kita sudah berada di penghujung perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan untuk closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin Kak Lady, apa pesan kepada masyarakat untuk terkait dengan menjaga kesehatan jantung ini sendiri?
2: Saya rutinlah berolahraga sebelum nantinya tidak bisa lagi melakukan olahraga. Jadi jagalah kesehatan. Semoga kita semua bisa melakukan olahraga sebelum kita lansia.
0: Kalau dari Bang Zakir nih Bang.
1: Ya, ayo masyarakat, kita berolahraga terus yang rutin. Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa malu. Walaupun kita laki-laki, olahraga senam ini bukanlah khusus untuk perempuan, tapi olahraga senam ini adalah khusus untuk semua. Pria wanita boleh melakukan senam asal kita tahu manfaat-manfaat gerakannya. Dan di sini juga kami perlu sedikit ya.
0: Boleh Bang.
1: Kadang RRI butuh itu senam sekali-sekali, boleh panggil kami kan gitu.
0: Siap Bang, nanti kami sampaikan. Iya. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita bersama Bang Muzakir dan Kak Lady terkait dengan senam jantung sehat, langkah sederhana untuk menjaga kesehatan. Dan ternyata menjaga kesehatan jantung tidak butuh olahraga yang berat, tapi dengan gerakan-gerakan ringan tapi rutin dan pola hidup istirahat yang cukup serta menjaga pola makan menjadi salah satu upaya dalam menjaga kesehatan jantung. Terima kasih Bang Muzakir, Ketua Preventif Yayasan Jantung Sehat Cabang Aceh Tengah, dan Kak Lady Suci Amalia sebagai instruktur senam di Aceh Tengah. Saya Bambang Syahputra mewakili kerabat kerja yang bertugas mengundur diri dari ruang dengar dan layar kaca Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan pasti tetap semangat ya. Kembali lagi bersama aku, Naya, di acara siaran Cilik Indonesia Layak Anak. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat penting. Bukan tentang PR, bukan tentang makanan kesukaan, bukan juga tentang permainan favorit. Tapi kita akan membahas tentang jeng-jeng-jeng. Stop bullying. Apa itu bullying? Kenapa kita tidak boleh melakukan bullying? Dan kalau kita melihat teman yang sedang dibully, apa yang harus kita lakukan? Nah, semuanya akan kita bahas bersama selama kurang lebih 50 menit ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Idola RRI Takengon ya.

Teman-teman, coba dengarkan baik-baik. Bullying atau perundungan adalah perilaku yang dilakukan untuk menyakiti, merendahkan, menakut-nakuti, atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bullying bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, ada teman yang sering mengejek nama, bentuk tubuh, warna kulit, suara, atau penampilan temannya. Itu bisa termasuk bullying. Ada juga yang sengaja mendorong, memukul, menendang, atau mengambil barangnya teman. Itu juga bisa termasuk bullying. Ada yang sengaja tidak mengajak seorang teman bermain dan mengajak teman-teman lain untuk menjauhinya. Itu juga bisa menjadi bentuk bullying. Bahkan sekarang ada namanya cyberbullying. Misalnya mengejek atau mempermalukan teman melalui media sosial, grup chat, atau internet. Teman-teman harus ingat, bercanda itu boleh, tapi kalau candaan membuat orang lain sedih, malu, takut, atau terluka, berarti kita harus berhenti. Karena bercanda itu harus membuat seorang tertawa, bukan hanya satu orang tertawa sementara yang lain menangis.

masih mendengarkan program Indonesia Layak Anak bersama RRI Pakenon, suara ramah anak Indonesia. Sekarang aku mau cerita. Ada seorang anak bernama Bimo. Bimo adalah anak yang baik dan rajin. Tapi Bimo mempunyai suara yang sedikit berbeda dari teman-temannya. Suatu hari, ada beberapa teman yang menirukan suara Bimo. Hahaha, bahas suaranya, lucu sekali. Awalnya Bimo hanya tersenyum. Tapi sebenarnya Bimo merasa sedih. Hari berikutnya, mereka melakukan hal yang sama. Bimo mulai malas berbicara di kelas. Saat guru memberikan pertanyaan, Bimo memilih diam. Saat jam istirahat, Bimo juga lebih sering duduk sendirian. Padahal sebelumnya Bimo adalah anak yang ceria. Teman-teman, menurut kalian apakah yang dilakukan teman-teman Bimo itu benar? Tentu saja tidak. Mereka mungkin menganggap sebagai lelucon. Tetapi bagi Bimo, keperkataan itu membuat merasa sedih dan tidak percaya diri. Nah, dari cerita Bimo, kita bisa belajar satu hal. Kita tidak pernah tahu seberapa dalam perasaan seseorang akibat perkataan kita. Jadi, sebelum berbicara, pikirkan dulu. Apakah perkataan kita akan membuat orang lain senang atau justru sedih?

punya kuis. Teman-teman di rumah boleh ikut menjawab. Siap? Pertanyaan pertama, kalau kita melihat teman sedang diejek oleh teman lainnya, apa yang sebaiknya kita lakukan? A. Ikut mengejek. B. Diam saja. C. Membantu dan melaporkan kepada orang dewasa yang dipercaya. Jawabannya, jeng-jeng-jeng. C. Pintar. Pertanyaan kedua, kalau teman kita mempunyai penampilan yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? A. Mengejek. B. Menghargai. C. Menjauh. Jawabannya, jeng-jeng-jeng. Betul, B. Menghargai. Pertanyaan ketiga, kalau kita tidak sengaja membuat teman sedih, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Kabur. B. Menertawakan. C. Meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Jawabannya,

0: Anda masih mendengarkan program Indonesia Raya Anak bersama RRI Pakengon, suara ramah anak Indonesia.
1: Teman-teman, kenapa sih kita tidak boleh melakukan bullying? Karena setiap anak memiliki perasaan ketika seseorang terus-menerus diejek atau diperlakukan dengan buruk. Dia bisa merasa sedih, bisa kehilangan rasa percaya diri, bisa takut pergi ke sekolah, bahkan bisa merasa sendirian. Padahal sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, bermain, dan berteman. Makanya kita harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Coba bayangkan kalau semua teman saling membantu, kalau semua teman saling menghargai, kalau tidak ada yang mengejek, kalau yang berbeda justru saling mengenal dan belajar satu sama lain. Wah, pasti sekolah tempat yang sangat menyenangkan. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain. Mulai hari ini, aku tak akan membuli. Aku tidak akan mengejek. Aku akan menghargai teman. Aku akan membantu teman yang membutuhkan. Dan aku berani berkata stop pada bullying.

Teman-teman, bagaimana kalau justru kita yang mengalami bullying? Apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau ada orang yang membuli kita, itu bukan berarti kita pantas diperlakukan seperti itu. Kedua, jangan membalas dengan kekerasan. Kalau ada yang mendorong kita, jangan langsung membalas mendorong. Cobalah menjauhi dari situasi tersebut. Jika aman dilakukan. Ketiga, ceritakan kepada orang dewasa yang kita percaya. Misalnya, kepada ayah, ibu, guru, kakak, atau orang dewasa lain yang bisa membantu. Jangan takut untuk bercerita. Meminta bantuan bukan berarti kita lemah. Justru meminta bantuan adalah tindakan berani. Ingat ya teman-teman, kita tidak sendirian.

Teman-teman, menjadi teman yang baik bukan berarti harus menjadi pahlawan dengan melawan pelaku bullying sendirian. Yang paling penting adalah menjaga keselamatan diri dan teman. Sekarang kita bermain, namanya boleh atau tidak. Kalau mengatakan sebuah tindakan, teman-teman jawab boleh atau tidak boleh. Siap? Mengejek teman karena bentuk tubuhnya, tidak boleh. Membantu yang sedang kesulitan, boleh. Mengajak teman baru bermain bersama, boleh. Mengambil barang teman tanpa izin, tidak boleh. Nah, ternyata menjadi anak yang baik itu tidak sulit kan? Kita hanya perlu belajar menghargai orang lain. Teman-teman, aku punya 5 kata atau kalimat yang bisa digunakan untuk menjadi teman yang lebih baik. Yang pertama, tolong. Kalau membutuhkan bantuan, jangan malu untuk berkata tolong, bantu aku. Yang kedua, maaf. Kalau melakukan kesalahan, berarti berkata maaf. Yang ketiga, terima kasih. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Yang keempat, tidak. Kalau ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, kita boleh berkata tidak. Dan yang kelima, berhenti. Kalau melihat tindakan yang menyakiti orang lain, kita bisa berkata berhenti, itu tidak baik. Tapi ingat, kalau situasi berbahaya, jangan memaksa diri untuk menghadapi pelaku. Segera cari bantuan orang lain.

Sekarang, Re, mari kita membuat janji bersama. Teman-teman di rumah boleh mengikuti. Letakkan di dada, letakkan tangan di dada, tarik nafas, dan ikuti aku. Aku adalah anak hebat. Aku akan menghargai teman. Aku tidak akan mengejek teman. Aku tidak akan melakukan bullying. Aku akan menggunakan kata-kata yang baik. Aku akan membantu teman yang membutuhkan. Aku akan berani berkata stop pada bullying. Dan jika aku melihat bullying, aku akan mencari bantuan orang dewasa. Teman-teman hebat. Tidak terasa, hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang bullying. Kita belajar bahwa bullying bukanlah candaan. Kita belajar untuk menghargai perbedaan. Kita belajar membantu teman. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa setiap anak berhak merasa aman, dihargai, dan disayangi. Jadi mulai hari ini, jangan menjadi anak yang suka mengejek. Jadilah anak yang suka membantu. Jangan menjadi anak yang membuat teman takut. Jadilah teman yang membuat orang lain merasa nyaman. Karena anak hebat bukan anak yang paling kuat mengejek orang lain. Anak hebat adalah anak yang mampu menghargai dan melindungi sesama. Aku Naya pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap ceria, tetap percaya diri, tetap jadi anak baik, dan ingat selalu stop bullying. Jadilah teman, bukan lawan. Dadah teman-teman.

We met general, program, Indonesia Raya, anak bersama RRI Pakenon. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah anak. Ini masa depan yang ceria dan penuh harapan. Sampai jumpa di program berikutnya.

Ya, pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak dengan tema Anak Hebat Stop Bullying, dipandu oleh penyiar cilik adik kita Naya Nika Elvas. Dan pendengar, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama Budi pendengar di sini yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah ya. Berhubung tadi harusnya digantikan dengan Kak Yati, cuman Kak Yati tadi sedang ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggal, jadi saya yang menggantikan di siang hari ini, yang tentunya akan menemani dengan beragam rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon hingga nanti tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nah, baik pendengar, sesaat lagi kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotley

Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: sepak bola internasional. Leicester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Luigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya,

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang tercipta. Ya, kedua tim harus berbagi. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Jack. Sujata.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Jenny Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2020.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pembalap Alpine Pierre Gasly buat pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza.

0: 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
1: I'm so happy and I'm so pleased.
2: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula 1 dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
0: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
2: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
0: Balapan Formula 1 Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal kemenangan pada pertandingan perdana di Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Pelatih sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because on one hand we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Calo. Calo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tepatnya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma.

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSM Yogyakarta dan Persita Tanggerang berakhir dengan skor 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Batu, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit 15, namun Eze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang peraturan Musafio mencetak gol serta Rianto Apioso, tetapi kiper Persita dan lini belakang mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Kringas berhasil membobol gawang PSM, membawa pendekar Rene unggul 1-0. Namun PSM tidak menyerah. 6 menit belum waktu normal berakhir, Adrian Pruseki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor hingga akhir, usia lagu batik Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot be happy after this point because we were very close of getting three points.
3: Jadi tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: Some players play today the first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with the right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
2: So with all these things, I think it's a good point. Hopefully we can get 3 next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui langkah berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi ini rasa sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
1: Hasil yang mengirim dari kado manis meski belum maksimal bagi PSM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membuat pulang kemenangan dari Batu. Dari Jakarta, Kansuaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Itiloli melaporkan.

0: tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui

ada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat di Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.

Datang dari cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2020. Indra Firdiantara.

0: match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya, pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin tetap normal GM dan buat kita seperti depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antara instansi. Demikian Indra Fitra Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Rudy Z, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutelot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat siang semuanya pendengar, dan kita lanjut terus tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di siang hari ini hingga nanti tepat pada pukul 12, dan di pukul 12 pada pukul 12 nanti kita seperti biasa beranjak di program musik budaya di edisi siang kali ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Dari tempat. Dari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
3: Enak banget.
0: Seger gak?
3: Seger banget.
0: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
0: iya.
3: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini enggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
0: Oh,
3: aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
0: Ya.
2: Satu.
0: Ya. Ya. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
4: FYI for Yay Info.
5: Tahukah kamu bahwa tiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
3: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kami selingi dengan informasi di siang hari ini, pendengar. Kementerian Kehutanan Kemenhut memperkuat jalur pelaporan penyelamatan satwa liar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Masyarakat yang menemukan orang hutan maupun satwa-satwa liar lainnya yang terdampak karhutla diminta segera melapor melalui call center yang telah disiapkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan jalur pelaporan tersebut sebenarnya telah tersedia melalui kerjasama Kementerian Kehutanan. Menurutnya, setelah laporan diterima, tim penyelamat yang berada paling dekat dengan lokasi akan segera melakukan penanganan. Tim tersebut dapat berasal dari Balai KSDA, Kementerian Kehutanan maupun organisasi konservasi yang bekerja sama dalam penyelamatan satwa. Organisasi konservasi tersebut yakni Borneo Orangutan Survival Foundation, Orangutan Foundation Internasional dan OFI UK ya. Selain memperkuat jalur pelaporan, Kementerian Kehutanan juga akan meningkatkan frekuensi patroli penyelamatan satwa liar di kawasan terdampak karhutla. Menhut Raja Juli Antoni mengatakan patroli yang sebelumnya dilakukan secara berkala akan ditingkatkan menjadi setiap hari. Patroli juga akan disertai sosialisasi kepada masyarakat apabila menemukan orang hutan atau satwa liar yang membutuhkan pertolongan. Nah, penguatan sistem pelaporan tersebut dinilai penting karena dampak karhutla terhadap satwa liar tidak hanya disebabkan oleh api, tetapi juga paparan asap yang dapat mengancam keselamatan satwa. Kementerian Kehutanan menegaskan upaya penyelamatan satwa akan terus diperkuat seiring dengan penanganan karhutla di berbagai wilayah. Masyarakat yang menemukan satwa liar terdampak karhutla dapat menghubungi call center selama 24 jam melalui nomor berikut, pendengar ya. Ini ada BKSDA Kalimantan Barat 0811-577-6767, BKSDA Kalimantan Tengah 0811-5218-500, dan terakhir BKSDA Kalimantan Timur 0821-1333-8181.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.
1: Lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta topi mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Aktivitas Gunung Api Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah masih berada pada level 2 atau waspada berdasarkan hasil pengamatan periode 5 September 2026 pada pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan yang disusun Suwardi Putra, secara visual gunung sempat terlihat jelas hingga tertutup kabut, namun asap kawah tidak teramati. Dari sisi kegempaan tercatat 8 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 20 hingga 40 mm dan durasi 10 hingga 20 detik. Selain itu terjadi 3 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 8 hingga 65 mm dan durasi 56 hingga 138 detik. Pengamatan juga mencatat 1 kali hujan terus-menerus dengan intensitas sedang. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan

0: keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara kita. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tapi agak
0: berjumpa kembali kita di Musik Budaya Pendengar di edisi siang kali ini di hari Minggu 6 September 2026. Tema kita di siang hari ini masih berhubungan dengan kebudayaan, budaya-budaya Aceh ya, karena lagu-lagu Aceh juga yang kami hadirkan di siang hari ini. Tema kita yaitu tentang makanan. Ya, lezat di lidah kayak cerita dari tanah rencong ya. Kita berbicara soal makanan. Jadi ada makanan-makanan khas apa aja sih dari Aceh? Nah, kita coba bahas ya. Jadi kalau kita membicarakan kuliner Aceh ini, satu hal yang hampir tidak pernah bisa dipisahkan adalah rempah-rempah ya. Aceh memang sejak dahulu memiliki hubungan erat dengan perdagangan rempah. Karena itu tidak mengherankan jika banyak masakan Aceh yang memiliki cita rasa yang kuat begitu pendengar. Ada rasa pedas, gurih, asam ya, harum-harum rempah, dan tentu saja sangat menggugah selera begitu. Bumbu-bumbu seperti cabai, kunyit, jahe, serai, bawang, ketumbar, jinten, dan berbagai rempah lainnya ini sering menjadi bagian dari kuliner Aceh, masakan-masakan Aceh ya. Dan karakternya, karakter masakannya pun beragam mendengar. Ada yang menggunakan santan, ada yang menggunakan kuah bening, ada yang dimasak dengan bumbu pekat, ada pula makanan yang mengandalkan kesegaran bahan seperti ikan. Jadi masakan-masakan Aceh ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar begitu ya. Ikan dari laut, hasil pertanian, daging, sayuran, hingga bahan pangan-pangan lokal ini diolah menjadi makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memiliki identitas begitu ya. Nah, inilah yang membuat kuliner Aceh begitu jadi lebih menarik begitu. Dimulai dari mie Aceh. Siapa yang gak kenal sama yang namanya mie Aceh ya? Jadi mungkin inilah salah satu kuliner Aceh yang paling mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi mie Aceh ini memiliki ciri khas mie yang tebal dengan bumbu-bumbu rempah yang kuat. Biasanya tersedia dalam beberapa pilihan seperti mie goreng, mie tumis, mie kuah ya. Pelengkapnya juga beragam, ini ada yang menggunakan daging, ayam, udang, cumi, sampai kepiting. Jadi ciri khas lainnya adalah rasa gurih tentunya dan pedas yang berpadu dengan aroma rempah. Nah, menariknya mie Aceh ini juga bisa menjadi contoh bagaimana sebuah makanan daerah dapat berkembang jauh melampaui daerah asalnya. Sekarang kita bisa menemukan mie Aceh di berbagai kota hampir di seluruh Indonesia ya. Tapi tentu saja setiap tempat bisa mempunyai racikan yang berbeda-beda gitu. Ada yang kuahnya lebih kental, ada yang lebih pedas, ada yang bumbunya lebih dominan ya. Dan ada yang memberikan topping seafood lebih banyak. Jadi bagi sebagian orang, makan mie Aceh ini bukan sekedar mengisi perut pendengar. Ada sensasi tersendiri ketika aroma bumbunya mulai tercium. Kemudian mie yang masih panas juga disajikan di atas meja, apalagi kalau disantap pas lagi suasana hujan gitu ya. Luar

Asam Keeng ya. Jadi Aceh ini memiliki wilayah pesisir yang panjang pendengar ya. Karena itu tidak mengherankan kalau ikan dan hasil laut banyak digunakan dalam makanan khas Aceh. Nah, salah satu yang terkenal adalah asam keeng. Jadi dari namanya saja sudah bisa dibayangkan ya. Ada rasa asam yang menyegarkan dan cita rasa rempah yang kuat. Asam keeng ini dapat dibuat menggunakan ikan sebagai bahan utama, pendengar. Perpaduan rasa asam, pedas, gurih dan juga aroma rempah ini membuat hidangan ini cocok ya disantap bersama dengan nasi yang hangat gitu ya. Menariknya, rasa asam dalam masakan Aceh ini bukan hanya memberikan kesegaran, ia juga membuat rasa ikan menjadi lebih nikmat dan tidak terasa amis ya. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir ini, hasil laut bukan hanya sumber makanan tetapi juga bagian dari kehidupan dan juga mata pencarian. Maka ketika kita menikmati hidangan ikan khas Aceh, sebenarnya kita juga sedang menikmati hasil dari hubungan masyarakat dengan laut. Nah, sekarang kita masuk ke makanan yang tidak hanya menggugah selera tetapi juga memiliki nuansa kebersamaan. Kuah belangong. Belangong ini merujuk pada kuali atau belanga besar yang digunakan untuk memasak dalam jumlah yang banyak ya. Jadi kuah belangong ini umumnya berbahan daging seperti daging kambing atau sapi yang dimasak dengan bumbu rempah. Karena dimasak dalam jumlah yang besar, jadi hidangan ini sangat cocok untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, begitu pendengar. Nah, disinilah kita melihat sisi menarik dari kuliner Aceh ya. Makanan dapat menjadi media untuk mempererat hubungan sosial. Jadi coba bayangin deh, sebuah masakan dimasak dalam kuali yang besar. Ada yang menyiapkan bahan, ada yang mengolah bumbu, ada yang memasak, dan kemudian juga makanan dinikmati secara bersama. Jadi yang dimasak ini bukan hanya daging dan rempah, pendengar. Yang sebenarnya sedang dibangun adalah kebersamaan. Jadi kuliner-kuliner tradisional seperti ini menunjukkan bahwa makan bersama ini mempunyai makna yang jauh lebih besar daripada sekedar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan perut, begitu. Nah, kalau kita berbicara jajanan tradisional, ya salah satunya timpan ya. Timpan ini merupakan kue tradisional Aceh yang dibuat dari adonan berbahan dasar tepung ketan dan pisang, kemudian diberi isian tertentu dan dibungkus dengan daun pisang sebelum dikukus. Teksturnya lembut dan memiliki cita rasa manis, pendengar. Timpan juga sering dikaitkan dengan suasana hari-hari besar dan juga tradisi berkumpul bersama keluarga. Selain itu, ada pula kue ade ya, yang terkenal sebagai salah satu jajanan tradisional Aceh. Ada juga buah rom-rom, yaitu jajanan berbentuk bola-bola kecil dengan rasa manis yang menggoda ya. Makanan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru kesederhanaan itulah kita bisa melihat kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan-makanan yang

coba bahas ya, kita dapat melihat satu kesamaan pendengar. Jadi kuliner Aceh ini mempunyai karakter yang kuat ya, rempahnya terasa, rasanya berani, dan tradisinya pun tetap hidup. Jadi kuliner juga bisa menjadi identitas daerah ya. Tapi juga banyak bayangan tentang Aceh ya, masyarakatnya, tradisinya, keluarganya ya, dan tentang kebudayaan-kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu menjaga makanan tradisional sebenarnya juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kebudayaan itu sendiri, benar. Nah, jadi sedikit banyaknya pembahasan kita di siang hari ini mudah-mudahan juga sedikit banyaknya menambah wawasan kita terkait dengan kuliner-kuliner khas Aceh tadi. Ya, walaupun memang tidak semua kita bahas di siang hari ini ya, karena terbatasnya durasi kita juga. Jadi dari pembahasan kita di siang hari ini tentunya sedikit banyaknya bisa menambah wawasan kita terkait dengan makanan-makanan Aceh tadi yang sudah kita sebutkan ya, walaupun tidak semua. Dari mie Aceh tadi gitu ya, terus ada kuah belangong tadi, timpan dan lain sebagainya ya. Jadi pesan kita sederhana di siang hari ini pendengar, sama-sama kita cintai makanan lokal, kenali ceritanya, dan dukung masyarakat yang terus untuk menjaga kuliner tradisional. Karena makanan khas daerah ini bukan hanya untuk dimakan, ia adalah warisan untuk dikenang, dijaga, dan diturunkan secara turun-temurun ya. Kita berjumpa kembali di program Musik Budaya di edisi selanjutnya pendengar, tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya. Jadi kita cukupkan program Musik Budaya di siang hari ini pendengar, dan sama-sama juga nanti kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti pengajian di siang hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

من الله شيئا وأولئك هم وقود النار.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikanlah hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya. Pada suatu si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar mati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gergat seperti itu, tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang ada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat siap-siap kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, kerindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu memiliki kehidupan ini. Mereka menyanyi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku menyiapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat

Ya, baik pendengar, selamat siang semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Kabar Seruloni produksi RRI Takengon.

0: Kabar Seruni menyawahni kabar Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingen menyawah nike berserloni Tarlo Minggu 6 September 2026. Saudara urum kami Budi, inilah keberserloni selengkapi. Aktivitas Burni Telongi bener meriah arai level 2 atau waspada berdasarkan hari hasil pengamatan periode 5 September 2026. Erani Aurora menyawahni ke berserloni.
2: Aktivitas Burni Telongi Kabupaten Bener Meriah Aceh harai level 2 atau waspada berdasar dari hasil pengamatan periode 5 September 2026 jam 00.24 waktu Indonesia Barat. Berdasar dari laporan si Susun Suwardi Putra secara visual, Burni Telong sempat teridah jelas, sawah mututup kabut, tapi asap kawah ger teridah. Ari sisi kegempaan tercatat mewaluhan gempa vulkanik relem murum amplitudo 20/40 mm dan durasi 10/20 detik. Selenoya terjadi mutulunan gempa tektonik gap amplitudo 8/65 mm urum durasi 56/138 detik. Pengamatan tim menyatat arai musegerenuren urum intensitas sedang. RRI Takingen, Erani Aurora, kin keberserluni munyawahan.
1: Bupati Gayolues Suhaidi urum wakil Bupati Maliki dan Kapolres Gayolues AKBP Cakra Donya munentong Kampung Lesten Kecamatan Pining kin munyalurun bantuan pangan kin masyarakat. Erani Aurora munyawahni ke berserloni.
2: Bupati Gayolues Suhaidi urum wakil Bupati Maliki dan Kapolres Gayolues AKBP Cakra Donya munentong Kampung Lesten Kecamatan Pining kin munyalurun bantuan pangan kin masyarakat. Kin sawah ku kampung di kawasan Buroya rombongan P turah menggunakan kendaraan off-road. Kehadiran disambut warga urum tari dinas dan rombongan P taring saraklemen urum masyarakat. Selain penyerahan bantuan pangan, Bupati Suhaidi P menentong fasilitas pendidikan urum menosah motivasi ku kekanak sekolah. RRI Takingen, Irani Aurora, kin ke Barcelona, munyawahan.
1: BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh munangkohan peringatan cuaca. Erani Aurora munyawahni ke berserloni.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh munangkohan peringatan cuaca. Peringatan ini berlaku mulai tanggal 5/7 September 2026. Arai daerah belokan kuyu urum konvergensi mendukung aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Gelombang Medan Julian Oscillation secara spasial P perkiraan nonaktif di wilayah Hoya. Suhu permukaan laut si pesampe turut meningkatkan penguapan urum menamah uap wih atmosfer. Kondisi Hoya berkontribusi nyata ku pembentukan mun uren di berbagai kawasan.

0: Nantinan ke Barcelona selanjutnya jeploan jam 1 ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biar sudere, bermari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengen. Jilupan program ke Barcelona.

0: Ya, baik mendengar, demikian tadi telah kita ikuti ke Berseloni produksi RRI Takengon di edisi siang kali ini. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Dan selanjutnya kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kau macam-macam sayang. Awas, awas, awas. Jadi kalau misalkan si istri ini udah masak, nggak pernah dimakan, ya nggak apa-apa. Kopi udah sering disuguhkan tapi nggak pernah diminum, ya nggak apa-apa. Tapi satu, jangan kamu macam-macam di luar rumah ya sayang.

Bu Rita Sugiarto yang dua kursi ini sebetulnya berbicara tentang harapan dan kesiapan seorang wanita untuk menikah serta membangun rumah tangga ya. Jadi metafora dua kursi ini dalam tanda kutip ini melambangkan pelaminan atau kursi pengantin yang disediakan untuk pasangan yang sudah pasti suami dan istri ya dalam sebuah pernikahan. Jadi lagu Dua Kursi ini populer di tahun berapa? 2000-an awal kalau tidak salah ya. Diciptakan oleh Muklas Adi Saputra dan Muhammad Adi Masudi. Lagu ini memang menceritakan tentang keresahan seorang perempuan yang tidak ingin diduakan ya. Jadi dua kursi ini ya, seperti yang tadi saya bilang, dua kursi ini diibaratkan sebagai kedudukan seorang istri yang agak terancam, yang tidak ingin suaminya terpikat wanita lain ya. Jadi inti dari lagu ini cukup dua kursi saja di rumah, yaitu suami dan istri, jangan sampai ada orang lain gitu. Jadi yang setia-setia aja lah ya, setia-setia aja, gak usah apa ya, gak usah banyak tingkah lah ya, selingkuh-selingkuh segala macam, gak usah banyak tingkah. Nyari pasangan yang setia di zaman yang sekarang ini sepertinya agak sulit memang ya. Kenapa saya bilang nyari pasangan zaman sekarang yang setia itu agak sulit? Mungkin sebagian besar perempuan ini berpatokannya pada sosial media ya. Dikit-dikit TikTok lah, dikit-dikit Instagram lah. Patokannya selalu media sosial, sosial media begitu ya. Padahal enggak, kenapa? Justru kenapa orang tua kita tuh zaman dulu hubungan keluarganya tuh jauh lebih erat dibanding dengan pasangan-pasangan zaman sekarang ya. Karena itu mudah terpengaruh dengan yang namanya sosial media. Jadi standarnya udah beda, orang-orang zaman sekarang tuh agak kurang setia karena standarnya standar sosmed, beda sama dengan orang zaman dulu ya. Makanya kakek nenek kita dulu, orang tua kita tuh sampai mati, hanya maut yang bisa memisahkan ya. Tapi zaman sekarang ini aduh, sepertinya sulit mencari pasangan yang setia. Dua Kursi, Rita Sugiarto. Selamat siang pendengar, kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, silakan kita tunggu yang mau cuap-cuap, yang mau curhat-curhat, yang mau request lagu dangdut, udah pasti request lagu dangdut ya. Programnya aja namanya Pro Dangdut ya, request lagu dangdut lah pasti. Silakan telepon 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau yang mau chat-chat WhatsApp juga boleh,

0: Halo Bro Dando, selamat siang. Halo. Halo. Halo, putus. Bro Dando, selamat siang. Bro Dando, selamat siang.
1: Selamat siang, Bang.
0: Halo, Mas Boy. Kalau ada makanan di meja, gimana?
1: Iya, Jaya, Bang.
0: Iya, tahu, saya sudah tanda suaranya. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang kau makan. Gimana, sehat, Mas Boy?
1: Alhamdulillah,
0: apa kegiatan dari pagi tadi?
1: Cari kemis, Bang.
0: Oh, iya, di rumah semua lengkap, pasukan di rumah?
1: Lengkap, Bang.
0: Lengkap, lengkap ya, pasukan di rumah ya.
1: Nah,
0: kehujan di sana, Mas Boy?
1: Panas, Bang. Panas berdetak ini, Bang.
0: Panas berdetak. Oke. Berarti kegiatan hari ini seperti biasa di kebun begitu ya?
1: Ya, Bang.
0: Oke. Apa lagu kita apa?
1: Yang di rumah ini, Bang.
0: Oke, siap. Apa lagunya, Mas Boy?
1: Lagunya yang akan diputar kemarin itu kan kalau seputar dirinya ada kesalahan
0: itu barang. Waduh, nggak jelas. Nggak jelas. Oke. Sepertinya suka apa? Senang sekali sama lagu itu ya?
1: Ya, kemarin itu ada berita sama Bang Ojo
0: ada uang. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang gitu ya? Oke, silakan. Amin. Terima kasih. Ya, siap. Oke. Iya.
1: Buat Bunda Ana, Kusepi, Kayati, Kak Ayu, Pajri, Pemari, Cepu, semoga sehat banyak.
0: Iya.
1: Untuk Bang Herman,
0: iya, siap.
1: Semua semuanya Bang, terima kasih Bang.
0: Oke, Mas Boy. Oke, siap. Ada lagi? Oke, mantap. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boy di Meriah Jaya, Merjay ya, Merjay. Kalau saya singkat Merjay, Meriah Jaya. Terima kasih, Mas Boy.

0: Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, Klo Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Budi.
0: Siap, Abah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mas Budi.
0: Oke, apa kegiatan hari ini, Abah?
1: Senam jantung sehat. Saya betul-betul lagi dengan peralatan pacul.
0: Betul, senam jantung sehat di dermaga tadi ya.
1: Di kebun.
0: Saya pikir di dermaga, soalnya tadi ada kegiatan kita juga senam jantung sehat di dermaga Alpitra.
1: Iya, itulah begitu dibuka tadi senam jantung sehat di dermaga
0: Alpitra. Sendiri di kebun. Sendiri di kebun, Pak?
1: Sendiri.
0: Enggak kadang sama kawan atau sama siapa di sana enggak ya? Jauh ke kebun dari rumah, Pak?
1: Enggak
0: jauh ya?
1: Sekitar 500-an meter lah.
0: Oh, dekat. Kebun kopi sudah mulai berbuah, Pak ya?
1: Iya, sudah ada.
0: Alhamdulillah. Oke, yang penting sehat terus, Pak, di sana. Jaga kesehatan. Jangan terlalu capek.
1: Kalau sudah pagi itu terus senam pagi dia dengan senam jatuh lihat dengan peralatan pacunya tadi, insya Allah sehat.
0: Mudah-mudahan insya Allah ya.
1: Apalagi setengah
0: hari lah ya, jam 11 sudah pulang. Oke, udah makan kah ini? Udah ngopi? Abang ngopi nggak, Pak?
1: Ngopi apa setengah pagi udah ngopi, Pak.
0: Saya pikir nggak ada.
1: Makan nasi sudah bisa ngopi dia.
0: Nggak takut lambung, nggak takut lambung. Berarti sejauh ini aman lambung ya?
1: Aman dari ya, dari dulu itu sudah begitu ya.
0: Alhamdulillah. Dari jam 3:30 pagi udah ngopi luar biasa.
1: Ya, 3:30 pagi sudah ngopi itu barengan.
0: Sehari berapa gelas, Pak?
1: Bisa 3. Bus. Kalau ada tamu bisa 5. Bus.
0: Jarang-jarang loh. Satu gelas aja satu hari udah luar biasa kalau menurut aku untuk orang seperti Abah ya. Bisa 3 kali 4 kali luar biasa.
1: Alhamdulillah
0: berarti badannya sehat nih, mantap.
1: Oke. Mudah-mudahan gitulah.
0: Mau dengar lagu apa nih, Abah?
1: Ketinginya itu aja lah, Lancang Kuning aja coba.
0: Oke, Lancang Kuning. Oke, silakan Abah mau kirim-kirim salam nih.
1: Kirim salamnya nggak ada pilih-pilih, semuanya aja. Siapapun yang sedang stay di RRI dengan sedang dudunya ini, semoga terhibur dan sehat selalu begitu.
0: Amin.
1: Sehat lah ya, mudah-mudahan. Amin. Waktu itu lagi ya, mudah-mudahan coba sembuh.
0: Amin. Iya amin apa. Semuanya ya.
1: Oke. Sehat terus ya.
0: Amin. Terima kasih Abah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: biar tidak membeda-bedakan katanya, khusus buat Kak Amoy. Semoga lekas sembuh Kak Amoy, Bang Cibro juga katanya tadi ya. Sehat-sehat untuk semuanya yang lagi dengerin kata Abah tadi. Terima kasih Abah. Bro Dangdut, selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
1: Iya, Pak Budi Simpang 4.
0: Pak Budi Simpang 4. Aduh. Gimana Pak Budi? Pak Budi bagaimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baru pulang dari kebun kah ini?
1: Iya, Pak Budi.
0: Oke, ini agak gimana gitu Budi, teleponan sama Budi gini, aduh. Udah makan Pak? Udah ngopi belum?
1: Alhamdulillah lagi makan.
0: Oh, sehari ngopi berapa gelas, Pak?
1: Oh ya, berapa gelas?
0: Mantap. Apa lagunya nih, Pak Budi?
1: Nampaknya harus kita aji kita nih, Pak Budi.
0: Apa judulnya?
1: Derita aja, Pak Budi ya.
0: Derita?
1: Oh.
0: Oke, Roma Irama, Derita.
1: Ya, Pak Budi.
0: Oke, mau kirim-kirim salam Pak Budi, silakan.
1: Ya, semua kerabat dari
0: sudah. Oke.
1: Semua Pak Budi ya.
0: Oke, Pak Budi, terima kasih Pak. Salam sama keluarga semua, sehat-sehat di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Terima kasih Pak Budi. Ini gimana ceritanya Budi teleponan sama Budi ya? Terima kasih Pak. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat ya. Pak Budi baru pulang dari kebun katanya. Apa lagi makan? Lagi makan. Habis makan jangan lupa dilanjut sama ngopinya Pak. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Pro Dangdut, halo. Cek cek. Halo Pro Dangdut. Putus ternyata ya.

0: ini ada Kak Yana, ternyata di Toa nih ada WA masuk 0813-6151 sekian. Aduh, telepon masuk nih. Rodangdut, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Selamat siang juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rodangdut adalah kita. Ini dari Kalanare, dari Duta apa dari Sigli atau dari mana ini?
1: Dari Sigli sementara ini.
0: Dari Sigli sementara ini ya. Gimana iya. Sigli, hujankah di sana, panaskah?
1: Tak pernah hujan, harudang masih.
0: Harudang, aduh.
1: Iya, kurang berdetak lagi jadi.
0: Jangan minum es mak selfie ke, nanti pulang-pulang ketakutan batu.
1: Iya, betul, mak selfie nggak mau minum es. Minum air kelapa cuman.
0: Ah itu baru mantep, minum air kelapa langsung di bawah pohonnya kan.
1: Iya, nggak ada pohonnya kita.
0: Berapa hari di sana?
1: Di sini hampir seminggu.
0: Hampir seminggu ya. Oh, rencana mau berapa bulan di sana Mas Elpi?
1: Sampai
0: sebulan ya. Oh iya sih, kalau kelamaan di sana nanti kebunnya nggak terurus di sini ya.
1: Itu nanti
0: jadinya
1: terus mati
0: kan terus kering. Betul. Udah makan belum ini?
1: Udah.
0: Udah makan ya.
1: Okay. Siap sholat terus makan, siap makan terus standby dengarin Prodangdut.
0: Prodangdut dangdut adalah.
1: Rupanya beli yang
0: menyiarkan. Iya.
1: Ayo. Pas kali nih,
0: pas kali, apa lagunya? Jadi lagu kita apa siang ini Mas Elpi, selain Bujang Merana?
1: Jangan lagi Bujang Merana, enggak merana lagi orangnya. udah semangat, ceria, orangnya enggak merana lagi.
0: Jadi selain Bujang Merana, apa lagunya nih?
1: Coba anu ya, dulu. Jadul ya. Rambut siapa ini?
0: Judulnya.
1: Itu rambut judulnya.
0: Rambut. Oh, siapa yang nyanyinya?
1: Kok enggak salah siapa Doyok apa ya? Sama Epita Malapa.
0: Oh, rambut siapa ini gitu.
1: Iya.
0: rambut siapa ini? Oke, saya cari dulu nih. Apa Ovita Evita Mala? Iya, sama Doyok betul.
1: Iya ya.
0: Oke. Ini jadul banget lagunya ini.
1: Ketawa kamu cuci kamu pun sedang berakhir
0: juga. Ah itulah.
1: Pak Seti udah, sekolah di mana tuh?
0: Iya.
1: Kayaknya udah di sekolah tengah atas kayaknya ya.
0: Iya, Budi aja 90 ya kan? Belum lahir berarti.
1: Ada apa? Kan?
0: Ada Evita.

0: untuk penyiar lainnya dan kru-kru RI semuanya kan.
1: Mm-hmm.
0: Terutama untuk DCP yang sudah pindah ke RI atas tuh ya.
1: Mm-hmm.

0: Dan Bang Herman, Bang Sultan, Bang Bayan, Bang Mus, dan teman-teman yang lain semuanya. Dan kakak-kakak yang gak tersenggol semuanya. Dari Azam Pijet, masih tersenggol ya.
1: Oke.
0: Salam panas dari sini.
1: Oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mak Selfie lagi di Sigli katanya. Ini saya bacain WA dari Kak Yana tadi. Maaf Kak Yana ya. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya Roma Irama, Air Mata Darah. Salamnya buat Bang Budi dan pendengar semuanya. Semoga sehat selalu. Cuaca terang gelap Bang. Hari ini kami memperingati Maulid Nabi. Oh iya, baru aja pulang. Berizin Bang. Murum-murum. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana, baru pulang Maulid Nabi katanya ya. Lagunya Roma Irama, Air Mata Darah. Terima kasih Kak Yana. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Dangdut adalah ya, juga.
1: Halo, Mak Sada.
2: Udah Sada.
1: Mak Sada sehat.
2: Alhamdulillah, masih kayak kemarin.
1: Iya, Mak Sada kemarin main-main ke kantor RRI Takengon ketemu sama saya ya.
2: Itu lah, kan. Oh, ini pas tugas nih.
1: Iya.
2: Udah pulang belum, bilang Bapak Tanah terus. Mati.
1: Iya, jadi jadi ketahuan kan kalau Budi jelek orangnya. Aduh.
2: Yang mana kayak yang jelek? Yang ini apa itu?
1: Jadi ketahuan kan kalau Budi gemoy. Aduh. Gimana hujan di sana, Mak? Enggak.
2: Udah mulai krimis ini tadi.
1: Krimis ya. Hari ini kemana aja? Pak Sada kemana aja hari ini?
2: Di rumah aja.
1: Hari ini di rumah aja ya?
2: Iya. Di rumah aja.
1: Okay. Kemana-mana. Pak Sada tidur kah?
2: Sada kan libur baru ini. Itu tadi tidur setiap ini. Bangun, hujan.
1: Baju-baju diangkatin itu.
2: Lari dia.
1: Pagi-pagi udah dijemur ya kan. Siang-siang hujan gak kakak basah lagi nanti kan.
2: Gila, cuciannya kan banyak tadi. Lari dia.
1: Udah makan ke Mak?
2: Alhamdulillah sudah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini yang ngomong ini udah makan belum ini?
1: Udah dong. Mas Adam ya, ngopi nggak?
2: Nggak ngopi, minum teh pun nggak pakai
1: gula. Oh iya, saya pikir ngopi kayak ke Amoy.
2: Dulu iya lah sebelum sakit kan. Itulah, gara-gara ngopi kadang.
1: Masa iya gara-gara kopi jadi sakit sih? Kopi itu kan bagus sebetulnya, gulanya yang bikin banget.
2: Itulah, gulanya yang kira-kira kadang.
1: Kalau
2: makanya ini teh pun sengaja dipesan kan, teh apa, teh Jawa tuh. Jadi nggak pakai gula.
1: Ya, semuanya itu bagus kopi. Teh iya. Yang tidak bagus itu gulanya. Mungkin konsumsi gulanya terlalu berlebihan, makanya disangkanya kopi, padahal gulanya sebetulnya.
2: Iya. Padahal kalau bikin kopi pun tehnya cuma kok gulanya cuma sedikit.
1: Oh ya.
2: Kalau itu lagi datang penyakit kadang.
1: Jadi mulai dari sekarang kurang-kurangin lah gula. Boleh lah, setengah sendok tuh boleh. Untuk rasa-rasa aja ya kan gitu.
2: Iya.
1: Oke. Jadi apa lagunya Mak?
2: Lagunya dari Joni Iskandar, Dosa Kuanggap Madu.
1: Luka?
2: Dosa Kuanggap Madu.
1: Dosa Kuanggap Madu, waduh.
2: Iya. Dari yang ceweknya juga gak kelapakan, ada yang versi cewek tuh.
1: Boleh, nanti kita cari dulu ya. Nanti yang mana nanti kita putar. Salam-salam, Mak, yuk, salam-salam.
2: Salam-salamnya buat Cik Budi. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Semoga luka yang lama tercepat terobati.
1: Aduh, Ina. Ino je. Oh,
2: iya.
1: Buat
2: Kak Ana. Buat
1: Kak Ana.
2: Dari yang udah lupa sama satu ini.
1: Iya.
2: Buat Nur. Pagi, kalian baru tugas tadi pagi kah?
1: Iya betul.
2: Buat Mas Boy tadi paling duluan ya.
1: Iya Mas Boy.
2: Abah ke Mak Selfie yang udah gede Sigli. Pulang pulang nanti bawa oleh-oleh.
1: Ayo Mak Selfie ditagih nanti ya.
2: Buat kamu cepat sehat kamu cuap-cuap lagi.
1: Udah sehat kamu kemarin waktu hari Kamis itu saya telepon kan udah sehat. Cuman saya belum saya belum sempat mampir ke rumahnya memang makanya saya telepon aja kemarin gitu.
2: Buat Mamus. Buat semuanya aja deh yang dengerin dari A sampai Z karena lupa nama-namanya.
1: Iya. Kalau kata Abah tadi semuanya aja biar nggak pilih-pilih.
2: Iya, semuanya aja.
1: Oke. Iya. Oke Mas Ada, makasih.
2: Gimana? Meja jangan dimakan.
1: Kalau ada makanan di meja, mejanya yang kau makan.
2: Mejanya makannya aja.
1: Mohon maaf Mbak Sada, berizin loh.
2: Terima kasih ya.
1: Waalaikumsalam.

0: ya. Siapa lagi nih, Bang Muhtar, Bang Joy ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy, di pon saya ini request lagu dari Pak Man, judulnya Magadir. Ini lagu dangdut atau lagu apa ini Bang Joy? Pak Man ini lagu dangdut apa lagu apa nih? Kalau lagu dangdut kita putar, tapi kalau bukan lagu dangdut ini mohon maaf ya, gak bisa kita putar karena programnya aja pro dangdut ya. Jadi harus lagu-lagu yang genre dangdut yang kita putar gitu. Salam untuk Mbak dan Abang penyiar semua, pendengar setia RRI Talking On yang lagi monitor, sehat selalu aja. Oke, terima kasih Bang Joy. Nanti kita cari dulu lagunya ya. Terima kasih. Pro dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siapa ini?
1: Nopal dari Maria Jaya.
0: Nopal. Halo?
1: Iya, Bang.
0: Iya, dengar suara saya jelas tidak?
1: Jelas.
0: Dengan Noval di Maria Jaya.
1: Iya, Bang. Oke. Gimana kabarnya, Bang?
0: Sehat, sehat. Noval di sana sehat, Kak?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Bang. Iya, hujan di sana kah? Enggak ya?
1: Enggak, panas.
0: Panas, ya. Oke. Apa kegiatan hari ini dari tadi pagi?
1: Enggak ada, Bang.
0: Di rumah aja ya.
1: Iya.
0: Oke, apa lagunya nih? Mau denger lagu apa?
1: Cinta Segitiga.
0: Cinta Segitiga. Oke, ada apa dengan Cinta Segitiga?
1: Enggak terbuka.
0: Huh?
1: Suka, Bang.
0: Hah? Suka?
1: Iya.
0: Oh. Cinta Segitiga ini punya siapa penyanyinya?
1: Siapa ya? Lupa, Bang.
0: Oke, dan nanti kita cari lagunya ya. Mau kirim-kirim salam, silakan.
1: Salamnya buat Kak Serpu aja. Kak Nur, Budi, semoga sehat selalu. Tak sehat. Dan teman-teman semua.
0: Oke, ada lagi?
1: Gak ada.
0: Udah, oke, terima kasih Kak Noval di Mulia Jaya. Nanti kita putar lagunya ya. Salam untuk keluarga semua. Sehat-sehat semuanya di sana. Assalamualaikum.

0: Kayana udah, ini Mak Selfie lagi ngetik. Ini Mak Selfie dari tadi lagi ngetik-ngetik WA, ngetik apa ini Mak Selfie, panjang banget kayaknya enggak selesai-selesai dari tadi. Oke, okay. Mak Selfie tadi udah request lagunya Doyok tadi sama Evie Tamala ya. Oke. Okay. Alhamdulillah Ika Amoy-nya udah keluar dari RSUD, tapi Mak Selfie enggak sempat berkunjung. Oke, okay. Sama-sama. Kamis kemarin kalau tidak salah saya telepon Kak Amoy. Beliau infonya memang udah keluar dari rumah sakit, lagi di rumah, lagi proses pemulihan gitu. Jadi belum bisa gabung dulu untuk telepon-telepon ya. Mau itu di Prodangdut ataupun di Ruang Rindu ataupun mungkin di Karaoke di Udara. Jadi belum bisa gabung dulu karena mungkin masih proses pemulihan. Jadi ya sama-sama kita doain lah biar bisa cepat pulih 100%. Biar bisa gabung lagi sama kita di Radio Pro 1 RRI Takengon, mau itu di Prodangdut, di Ruang Rindu ataupun di Karaoke di Udara ya. Sama-sama kita doakan kamu semoga lekas pulih 100% ya. Oke, terima kasih informasinya Mak Selfie ya. Sehat-sehat selalu Mak Selfie. Salam untuk keluarga semua di Sigli. Salam juga untuk Pak Selfie di sana ya. Tetap semangat Pak Selfie. Jalan-jalan di Sigli. Jangan lupa tadi kata Mak Sada oleh-olehnya pulang dari Sigli. Karena lagu juga udah lumayan panjang antriannya, ini kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show,
3: Dangdut adalah kita.

0: baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik mendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan atau link pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Setjen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2026. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari berbagai media, ini tautan tersebut atau link tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif, dan juga melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI @pusbangkom.dprri. Pendaftaran magang di lingkungan Setjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan di www.magang.dpr.go.id. Jadi selain di link tersebut, bisa dipastikan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar atau hoax ya. Jadi kesimpulannya terkait dengan tautan atau link pendaftaran magang Setjen DPR RI tahun 2026 di media sosial Facebook adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo! Ayo.

kita lanjut lagi di Prodangdut edisi siang kali ini. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon ya. Kalau saya intip-intip dari kaca studio di siang hari ini, awan-awannya sih mendung ya, tapi pancaran sinar mataharinya lumayan terik ini. Nggak ngerti nih, ini bisa dibilang apa ini ya? Cuaca seperti ini cuaca model apa gitu? Jadi awan-awannya mendung, tapi pancaran sinar terik dari matahari ini juga lumayan kencang gitu, lumayan terik gitu ya. Jadi apa ini, mendung-mendung gak manja atau mendung-mendung apa ini ya? Sepertinya mendung-mendung gak manja ini, soalnya pancaran sinar terik mataharinya masih benderang sekali ini kalau saya intip-intip dari kaca studio ya. Masih terus kami tunggu, silakan yang ingin gabung bisa melalui line telepon 0821 6585 4676.

0821 6585 4676, atau yang mau chat-chat di WA juga bisa 0852 7082 5272, 0852 7082 5272.

Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya ngefans dengan Abang. Iya, terima kasih ya. Ini dengan siapa ini? Saya ngefans sama Abang, sama Bang Budi. Sehat selalu Bang. Salam untuk keluarga semua dan rekan-rekan RRI dimanapun Anda berada. Oke, saya minta lagunya Iwan yang sedang-sedang saja Bang. Oke, terima kasih Bang Budi. Semangat terus, jangan lupa ngopi biar gak ngantuk siang-siang kayak gini. Iya sih, memang jam-jam segini tuh jam-jam rawannya ngantuk ya. Tapi tadi saya udah ngopi sih. Nanti lah ya, kita siap, kita selesaikan dulu kerjaan kita sampai jam 3. Nanti keluar baru bisa kita ngopi lagi ya. Terima kasih. Ini dengan siapa, gak dijelaskan dengan siapa ini. Oke, gak apa-apa lah ya. Tadi apa request lagunya? Iwan yang sedang-sedang saja. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga semua. Sehat-sehat semuanya.

0: WhatsApp juga tidak ada yang masuk lagi WhatsApp-nya. Oke, kita coba putarkan dulu request lagunya yang sudah masuk tadi ya, satu-satu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 23 menit sudah lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih terus kami tunggu yang ingin bergabung melalui line telepon 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau yang mau chat-chat WhatsApp juga bisa 0852-7082-5272 ya. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Siang, Pro Dangdut,
0: Dangdut adalah kita. Siapa ini? Kresek-kresek suaranya. Kresek-kresek suaranya.
1: Ini Kak Nurul.
0: Halo?
1: Kak Amel.
0: Kak siapa? Kak Nurul. Kak Nurul. Lagi ngapain Kak Nurul di rumah?
1: Duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk. Apa kegiatan dari pagi tadi?
1: Gak ada
0: kegiatannya, duduk-duduk ya.
1: Duduk-duduk sambil kecokin.
0: Di sana hujan kah? Enggak.
1: Mendung-mendung panas.
0: Mendung-mendung panas. Ya sama di sini, kalau juga kalau saya lihat awan-awannya mendung, tapi terik dari mataharinya masih kelihatan gitu.
1: Kenapa?
0: Jadi mendung-mendung panas gitulah ya. Jadi mau dengar lagu apa Kak Nurul? Ayo apa?
1: Dari Hamdan ATT aja lah Om.
0: Apa tuh?
1: Jangan cari lagunya.
0: Hamdan ATT. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya asik. Oke, mau kirim-kirim salam boleh, silakan.
1: Oke.
0: Ada

0: cicilan ngopi, mumet mikir tagihan ngopi ya. Tapi kalau keseringan ngopi gimana mau bayar tagihan? Gimana mau bayar cicilan kalau kerjaannya ngopimu tiap hari ya kan? Aduh, oke, terima kasih Kak Nurul. Saya lupa nanya tadi Kak Nurul di mana ini? Kalau nggak salah Kak Nurul ini di Meriah Jaya juga deh ya. Atau mungkin tetanggaan sama Mas Boy, sama Noval tadi ya. Makin banyak pendengar-pendengar kita dari Meriah Jaya nih, alhamdulillah, terima kasih. Salam-salam untuk semua warga Meriah Jaya yang lagi mendengarkan RRI Takengon siang hari ini. Sehat-sehat semua, lancar terus kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitasnya. Yang paling penting juga jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Saya lihat WA gak ada lagi yang masuk. Saya lihat telepon juga tidak ada lagi telepon yang masuk siang hari ini. Oke, langsung saja kita gas sisa-sisa lagu tadi yang sudah di request. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show,
3: Dangdut adalah kita.

Pak Jiro Mairama ya. Ini ada Bang Mus, ternyata baru masuk WA-nya. Bang Mus di simpang balik 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor aja nih. Salam buat semua, salam kompak selalu. Ini sepertinya Bang Mus baru pulang dari kebun atau dari mana ini? Jam segini baru masuk WA-nya ya. Ini kata-kata bijak dari Bang Mus seperti biasa nih. Menilai boleh, menghakimi jangan. Percaya diri penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Betul sekali, cakep. Terima kasih Bang Mus di simpang balik ya. Lancar terus kegiatan-kegiatannya. Monitor aja nih kata Bang Mus ya, nggak ada request yang ini. Oke, salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya Bang Mus, terima kasih. Dua lagu selanjutnya Lola Drekel, Buah Bibir Orang, dilanjut dengan Iwan Yang Sedang-Sedang Saja.

0: Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kita di penghujung program Pro Dangdut di edisi siang kali ini. Terima kasih kepada pendengar semua yang sudah bergabung melalui line telepon kita dan juga melalui chat WhatsApp kami. Dan juga saya harus pamit undur diri di siang menjelang sore hari ini pendengar. Nanti pada pukul 15 dilanjut lagi sama Bang Ari ya, tentunya dengan ragam program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Dua lagu terakhir yaitu ada Hamdan ATT, Termiskin di Dunia, dan dilanjut Tasya Rosmala, Jangan Tunggu Lama-Lama. Akhir kata saya Budi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show,
3: Dangdut adalah kita.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bupati Galilua Suhaidi meminta warga Lesten tetap tabah dan tidak menyerah menghadapi dampak bencana. Ia mendorong masyarakat mulai kembali mengelola lahan dan menghidupkan perkebunan yang masih bisa dimanfaatkan. Menurutnya, pemulihan ekonomi akan berjalan seiring dengan perbaikan akses menuju Lesten. Pemerintah berencana membangun jalan Pining Lesten hingga terhubung ke perbatasan Aceh Miang, yang ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2027. Selain infrastruktur, Pemkab Galilua juga menyiapkan bantuan bibit durian pada 2027. Potensi durian Pining dinilai cukup besar karena didukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai serta telah dikenal masyarakat.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi

0: bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Anda yang sedang bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Apa kabarnya di sore hari ini? Semoga sore ini semuanya berjalan lancar ya pendengar ya. Yang sedang di rumah, yang sedang bekerja, yang sedang di perjalanan, atau yang sedang menikmati kopi sore ya. Nah, yang tadinya sudah ditemani oleh Bang Budi ya. Terima kasih Bang Budi, tadi sudah menemani para pendengar ya. Dan sekarang saatnya saya Ari, dan sore ini Anda masih bersama saya di Pro 1 RRI Takengon ya, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, sore ini kita mau ngobrol tentang pertanian nih. Tapi bukan soal harga cabai yang naik turun ya pendengar ya, bukan juga soal pupuk. Kita mau bahas satu kabar yang cukup menarik dari dunia pertanian nih, yang judulnya kira-kira begini. Buruh tani kini bisa mendapatkan bantuan Alsintan. Nah, kalau mendengar kalimat itu mungkin ada yang langsung bertanya nih, memangnya buruh tani punya sawah? Nah, justru itu yang menarik. Karena yang sedang dibicarakan adalah buruh tani yang memang tidak memiliki lahan. Orang yang bekerja di sawah orang lain. Dia mengolah tanah, menanam, membantu merawat, ikut panen, tetapi lahannya bukan milik dia. Selama ini kondisi seperti itu bisa menjadi salah satu kendala ketika berbicara soal akses bantuan alat dan mesin pertanian. Sekarang kebijakannya berubah. Kementerian Pertanian membuka akses bagi seluruh tani yang tidak memiliki lahan maupun kelompok tani untuk membentuk kelompok dan mengakses bantuan Alsintan. Jadi, ini bukan sekedar cerita tentang traktor, ini cerita tentang kesempatan. Dan sore ini kita akan membahas sebenarnya apa yang berubah, siapa yang bisa mengakses, bagaimana mekanisnya, dan yang paling penting, kalau buruh tani ya mendapatkan alat, alat itu mau dipakai untuk apa? Karena mendapatkan alat belum tentu bukan ya, tentu bukan tujuan akhirnya dengar ya. Yang kita harapkan adalah alat tersebut bisa membantu meningkatkan pendapatan. Nah, disinilah pembahasannya jadi menarik nih pendengar. Karena selama ini ya kita mungkin terbiasa ya melihat buruh tani sebagai orang yang menjual tenaga. Ada pekerjaan, dia bekerja. Tidak ada pekerjaan, dia menunggu. Sekarang muncul sebuah kemungkinan baru. Bagaimana kalau bukan hanya tenaganya yang dijual, tetapi kelompok buruh tani juga bisa menyediakan jasa pertanian dengan menggunakan alat yang mereka kelola. Ini yang sedang kita bahas pendengar. Coba kita coba sederhanakan dulu ya. Apa itu Alsintan? Alsintan adalah singkatan dari alat dan mesin pertanian. Sederhananya, berbagai alat dan mesin yang membantu pekerjaan pertanian. Apa aja ya? Itu ada traktor, ada pompa, ada mesin panen, dan berbagai peralatan lainnya ya pendengar ya. Pendengar hasil apa itu alat Alsintan ini ya, untuk membajak sawah, ada yang untuk perkebunan ya. Tujuannya tentu untuk membantu pekerjaan pertanian supaya menjadi lebih efektif. Nah masalahnya pendengar, teknologi akan terasa manfaatnya kalau orang yang membutuhkan juga punya akses terhadap teknologi tersebut. Dan disinilah buruh tani menjadi perhatian ya pendengar ya. Karena seseorang bisa saja memiliki pengalaman bertahun-tahun bekerja di sawah atau perkebunan ya, tetapi tidak memiliki alat sendiri. Kementerian Pertanian menyebut perubahan kebijakan ini dilakukan setelah melihat kondisi buruh tani di lapangan. Dalam kunjungan kerja di Karawang ya pada 31 Agustus 2026,

Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan buruh tani yang tidak memiliki lahan dan memiliki kesempatan kerja yang terbatas. Dari situ pemerintah kemudian membuka akses bantuan Al-Sintan bagi buruh tani tersebut. Jadi masalah yang bukan hanya soal alat, tetapi juga soal kesempatan meningkatkan pendapatan. Nah sekarang coba kita bayangkan ya, ada sekelompok buruh tani, mereka tidak memiliki sawah, tetapi mereka punya pengalaman, mereka tahu pekerjaan pertanian, mereka tahu bagaimana kondisi lapangan. Kemudian mereka membentuk kelompok. Kelompok tersebut mendapat akses terhadap Al-Sintan. Apa yang bisa dilakukan? Alat itu tidak harus hanya digunakan untuk kelompok sendiri. Alat tersebut dapat dikelola sebagai sarana usaha jasa pertanian. Misalnya nih, membantu petani lain yang membutuhkan pengolahan lahan, membantu pekerjaan panen, atau layanan pertanian lainnya sesuai jenis alat yang dimiliki. Jadi ada perubahan posisi sebelumnya, di mana ada pekerjaan, kemudian bisa berkembang jadi jasa apa yang bisa kami berikan. Nah pendengar, ini menarik nih ya, karena modernisasi ya, pertanian bukan hanya soal mesin yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana orang yang bekerja di sektor pertanian ikut mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Tapi pendengar tunggu dulu, jangan sampai kita berpikir, wah berarti sekarang buruh tani dapat traktor. Tidak segampang itu, tidak sesederhana itu ya pendengar ya. Justru setelah alat datang, pekerjaan baru dimulai. Siapa yang mengoperasikannya? Siapa yang merawat? Bagaimana jadwal pemakaiannya? Bagaimana biaya operasionalnya? Kalau alat digunakan untuk jasa kepada petani lain, bagaimana pengelolaannya? Bagaimana pendapatannya? Bagaimana pembagian hasilnya? Nah, banyak pertanyaan dari pembahasan kita kali ini ya pendengar ya. Nah, ini masuk ke soal manajemen kelompok ya pendengar ya. Dan menurut saya ini penting. Karena kalau alatnya milik atau dikelola bersama, jangan sampai manfaatnya malah hanya dirasakan satu atau dua orang saja. Kementerian Pertanian sendiri menekankan agar Al-Sintan dikelola secara produktif dan manfaatnya dirasakan bersama oleh kelompok. Artinya ini, sejak awal harus ada aturan yang jelas. Siapa yang mengoperasikan, siapa yang mencatat, bagaimana biaya dikeluarkan, berapa yang disiapkan untuk perawatan, dan bagaimana hasil usaha dibagikan. Karena kalau uang kelompok hanya mengandalkan ingatan, wah bisa panjang nih ceritanya. Yang satu ingat 5 juta, yang satu ingat 4 juta, nah yang satu lagi bilang, sebentar, cek dulu. Makanya pencatatan itu bukan tanda tidak percaya ya pendengar ya. Justru pencatatan membantu menjaga kepercayaan. Nah pendengar, pertanyaan berikutnya, kalau saya buruh tani, bagaimana caranya? Menurut informasi resmi Kementerian Pertanian, buruh tani yang belum memiliki kelompok dapat dibantu membentuk kelompok melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL. PPL diminta mendata buruh tani yang belum memiliki kelompok, membantu membentuk kelompok, kemudian mengusulkannya untuk diverifikasi. Jadi bukan berarti besok datang langsung ambil traktor. Tidak begitu ya dengar ya. Ada proses pendataan, pembentukan kelompok, dan verifikasi. Kemudian bantuan disalurkan sesuai kebutuhan dan ketentuan. Kementerian Pertanian juga menyebut kelompok tidak harus berjumlah besar. Bahkan kelompok sekitar 10 buruh tani dapat dibentuk dan diusulkan sepanjang memenuhi ketentuan dan hasil verifikasi. Jadi kalau Anda bekerja sebagai buruh tani dan ingin mengetahui peluang ini, jangan hanya menunggu informasi beredar di media sosial. Cari informasi melalui PPL atau instansi pertanian di daerah Anda. Tanyakan mekanismenya, tanyakan persyaratannya, tanyakan bagaimana proses pengajuannya. Karena urusan bantuan pemerintah sebaiknya jangan hanya berdasarkan katanya. Nah, kata-katanya ini kalau sudah masuk grup WhatsApp,
sekarang luar biasa nih pendengar ya. Pagi informasi, siang sudah menjadi satu kesimpulan, sore jadi keputusan nih. Jadi untuk informasi program pemerintah, cek sumber resmi pendengar ya. Sekarang kita kembali kepada persoalan paling penting ya. Kenapa kebijakan ini menarik? Karena ada kemungkinan perubahan sumber pendapatan. Bayangkan ya pendengar ya, seorang buruh tani sebelumnya pendapatannya bergantung pada ada tidaknya pekerjaan harian. Kalau kelompoknya memiliki alat dan mampu mengelolanya supaya usaha jasa pertanian, maka ada peluang pendapatan dari layanan tersebut. Jadi alat bukan hanya barang, alat bisa menjadi modal usaha. Ini yang harus kita pahami ya pendengar ya. Traktor bukan sekedar traktor. Combine harvester bukan sekedar mesin panen. Pompa bukan sekedar mesin. Kalau dikelola dengan baik, semuanya bisa menjadi bagian dari kegiatan ekonomi. Tentu tidak otomatis menghasilkan keuntungan. Tetap ada biaya, tetap ada perawatan, tetap membutuhkan operator, tetap membutuhkan pasar atau petani yang membutuhkan jasa, tetapi setidaknya ada jalan yang dibuka. Dan itu penting mendengar. Karena kalau akses teknologi terbuka, buruh tani punya peluang untuk naik dari sekedar tenaga kerja menjadi bagian dari pengelolaan usaha jasa pertanian. Ada satu hal lagi nih yang menarik ya pendengar ya. Kita berbicara tentang modernisasi pertanian. Biasanya yang dibayangkan mesin besar, teknologi baru, produktivitas tinggi. Tetapi modernisasi sebenarnya ya bukan hanya tentang mesin. Modernisasi juga harus menyentuh manusianya. Orang yang menggunakan mesin harus punya kemampuan. Kelompok harus bisa mengelola, keuangan harus bisa dicatat, perawatan harus dilakukan, dan manfaatnya harus bisa dirasakan. Jadi kita ingin pertanian semakin modern, manusianya juga harus ikut berkembang. Ini juga membuka ruang bagi anak muda ya pendengar. Karena pertanian sekarang tidak hanya membutuhkan orang yang kuat bekerja di lapangan, tetapi juga membutuhkan operator mesin, teknisi, pengelola usaha jasa, orang yang bisa melakukan pencatatan, orang yang bisa mengatur jadwal, orang yang bisa memahami teknologi. Jadi anak muda tidak harus berpikir bahwa pertanian itu identik dengan pekerjaan lama. Pertanian juga punya sisi teknologi dari sisi usahanya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan besar kita. Kalau buruh tani tidak punya lahan, apakah mereka tetap bisa punya akses terhadap teknologi pertanian dan membangun sumber pendapatan sendiri? Kebijakan terbaru pemerintah membuka akses ke arah sana. Tetapi ada kata yang sangat penting, membuka akses. Benar, bukan berarti setiap buruh tani otomatis mendapatkan alat. Tetapi ada proses ya, verifikasi, pengelolaan, dan tetap ada tanggung jawab. Jadi yang berubah adalah kesempatan untuk mengakses teknologi tersebut. Dan setelah kesempatan itu terbuka, yang menentukan manfaatnya adalah bagaimana kelompok mengelolanya. Karena alat yang bagus kalau tidak digunakan ya tetap hanya alat, tapi alat yang dikelola dengan baik bisa menjadi sarana usaha, bisa membantu petani, bisa membuka pekerjaan, dan bisa menambahkan pendapatan. Jadi mungkin ya inti dari kebijakan ini bukan buruh tani dapat traktor, tapi ya dengan buruh tani mendapatkan kesempatan untuk memiliki akses terhadap teknologi dan mengelolanya sebagai bagian dari usaha. Nah, ini jauh lebih menarik nih. Karena pada akhirnya ya, yang kita cari bukan sekedar jumlah alat yang dibagikan, tetapi perubahan apa yang terjadi setelah alat itu digunakan. Apakah pekerjaan menjadi lebih mudah? Apakah petani merasa terbantu? Apakah kelompok mendapatkan penghasilan? Apakah buruh tani menjadi lebih mandiri? Itulah yang nanti
menjadi ukuran penting ya. Dan saya kira disitulah ceritanya sebenarnya baru dimulai.

Baik pendengar, Anda kembali bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Kita sudah membahas kabar tentang buruh tani yang kini mendapatkan akses terhadap bantuan Alsintan ya pendengar ya. Kalau kita tarik sedikit ke belakang ya, ternyata pembicaraan kita sore ini bukan cuma tentang mesin. Kita sedang bicara tentang kesempatan. Ada orang yang bekerja di pertanian tetapi tidak memiliki lahan. Ada orang yang punya pengalaman tapi tidak punya alat. Ada orang yang punya keterampilan tetapi kesempatan kerjanya ya terbatas ya pendengar ya. Kemudian muncul kebijakan yang mencoba membuka akses terhadap teknologi. Dan dari situ ada peluang baru. Bukan berarti semua masalah selesai. Tidak pendengar. Harga hasil pertanian tetap penting. Pasar tetap penting. Keterampilan tetap penting. Modal operasional juga tetap penting. Dan pengelolaan kelompok juga sangat penting. Tetapi ya, setidaknya ada sebuah pintu yang dibuka. Dan kesempatan seperti ini perlu dimanfaatkan dengan cara yang benar. Kalau memang ada kelompok buruh tani yang ingin mengakses program ini, cari informasinya melalui jalur resmi ya. Datangi PPL. Tanyakan mekanismenya. Atau selain PPL mungkin bisa mendatangi dinas pertanian setempat ya pendengar ya. Cari tahu bagaimana proses pembentukan kelompok. Jangan malu bertanya. Karena kadang ya kesempatan tidak datang dua kali. Dan jangan juga merasa saya mau buruh tani. Tidak ada kata cuma ya pendengar ya. Kalau Anda ikut mengolah tanah, ikut menanam, ikut merawat, dan ikut memanen, Anda adalah bagian dari rantai pertanian. Pangan yang sampai ke meja kita tidak muncul seperti sihir atau magic ya pendengar ya. Ada tangan-tangan yang bekerja di belakangnya. Dan mereka juga berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Mungkin ini pelajaran yang kita bawa, yang bisa kita bawa pulang ya pendengar ya. Teknologi itu bukan tujuan akhir. Alat itu juga bukan tujuan akhir. Bantuan juga bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah bagaimana semua itu membantu manusia bekerja lebih baik dan hidup lebih baik. Kalau alat bisa membuat ya pekerjaan lebih cepat, ya kita gunakan dengan baik. Kalau teknologi bisa membuka usaha, ya kita kelola dengan baik juga. Dan kalau ada kesempatan membentuk kelompok, ya kita harus membangun kepercayaan. Dan juga ya, kalau ada bantuan yang diterima bersama, jaga supaya manfaatnya juga dirasakan bersama. Karena alat yang besar tidak akan banyak berarti kalau pengelolaannya kecil. Sebaliknya pendengar, alat yang dikelola dengan baik bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Jadi ketika kita mendengar buruh tani kini bisa mendapatkan bantuan Alsintan, jangan hanya berpikir tentang traktornya. Pikir juga orangnya, kesempatan ekonominya, keterampilannya, dan pikirkan apa yang bisa terjadi setelah alat itu digunakan. Karena pada akhirnya mesin hanya membantu manusia bekerja, tetapi manusialah yang menentukan apakah kesempatan itu menjadi perubahan. Saya Ari, terima kasih sudah menemani obrolan sore di Pro 1 RRI Takengon ya. Kanal informasi dan inspirasi. Semoga obrolan kita hari ini tidak berhenti sebagai informasi ya. Semoga ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Mungkin satu pemahaman, satu pertanyaan, atau mungkin ada seorang buruh tani yang setelah mendengar pembahasan ini berpikir, ternyata saya juga punya peluang. Dan kalau ada peluang, yang penting bukan hanya menunggu, cari informasinya. Tanyakan jalurnya, kelompoknya. Pelajari cara mengelolanya. Dan manfaatkan kesempatan dengan bertanggung jawab. Saya Ari, tetap bersama Pro 1 RRI Takengon. Tetap kritis terhadap informasi, dan jangan lupa, kalau mendapat informasi tentang program pemerintah, cek sumber resminya. Karena informasi yang benar jauh lebih bermanfaat ya,
daripada kabar yang sekedar cepat menyebar atau katanya. Kanal informasi dan inspirasi, karena informasi bukan cuma untuk diketahui, tetapi juga untuk dipahami dan menjadi inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan untuk siaran ketahanan pangan kita hari ini ya. Maaf lagi, kita menantikan ini kumandang azan dari azan asar ya, dari Masjid Romata Kingo. Jadi pendengar, saya coba hadirkan lagu-lagu, satu lagu religi ya, sebelum nantinya kita mendengarkan lagu-lagu kumandang azan ya pendengar ya. Baik pendengar, saya coba putarkan satu lagu dari Firza, Damai Bersamamu.

光。أشهد أن

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa."

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

Pendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya baik pendengar, sebanyak 306 masjid dan musala terdampak banjir dan longsor di Aceh akan menerima bantuan tahap kedua dari Kementerian Agama dengan total anggaran 11,628 miliar rupiah. Setiap rumah ibadah penerima akan mendapatkan bantuan sebesar 38 juta rupiah untuk rehabilitasi ringan serta pengadaan kebutuhan dan perlengkapan ibadah. PLT Kabid Urais Kanwil Kemenag Aceh, Al-Firdaus Putra, mengatakan jumlah tersebut ditetapkan setelah pihaknya mendata dan memverifikasi 898 masjid dan musala yang terdampak bencana. Ia menjelaskan, pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari penyuluh agama Islam, Kepala KUA, Kan Kemenag Kabupaten atau Kota hingga verifikasi akhir di Kanwil Kemenag Aceh. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Miss, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
2: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini, Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
1: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
2: Betul banget, Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
1: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
2: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
1: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
2: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
1: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
2: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
1: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
2: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Baik pendengar, kami sampaikan berita nasional. Indonesia berada di jalur Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Posisi itu membuat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif dan sering mengalami gempa bumi. Ring of Fire adalah jalur geologi berbentuk busur yang mengelilingi Samudra Pasifik. Kawasan ini terbentuk dari pertemuan dan pergerakan lempeng tektonik selama jutaan tahun. Cincin api Pasifik membentang sekitar 40.250 km dari ujung selatan Amerika Selatan hingga Selandia Baru. Indonesia juga termasuk dalam kawasan ini karena posisi Indonesia berada di antara lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Melansir Kementerian ESDM, Indonesia memiliki sekitar 120 gunung api aktif. Kondisi tersebut membuat Indonesia menempati urutan kedua sebagai wilayah rawan bencana alam. Proses utama yang memicu aktivitas itu adalah terjadinya subduksi. Dalam proses ini, satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya. Di selatan Indonesia, lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Sunda. Tekanan dan suhu tinggi dari proses itu memicu pembentukan magma. Magma kemudian bergerak ke permukaan melalui rekahan kerak bumi. Dari situlah bentuk rangkaian gunung api yang membentang di Sumatera, Jawa, Bali hingga ke Nusa Tenggara. Selain itu, aktivitas tektonik juga memicu gempa bumi dengan kekuatan berbeda-beda. Gempa bawah laut bahkan bisa memicu tsunami jika dasar laut berubah secara vertikal. Meski beresiko tinggi, wilayah vulkanik juga memberi manfaat besar. Pelapukan material vulkanik membuat tanah lebih subur untuk pertanian. Kawasan ini juga menyimpan potensi energi panas bumi. Selain itu, bentang dan alam vulkanik mendukung penelitian dan pariwisata. Posisi Indonesia dalam Ring of Fire membuat pemantauan dan mitigasi bencana menjadi hal penting yang perlu terus dilakukan. Pemahaman tentang peringatan dini dan jalur evakuasi bisa membantu masyarakat agar selamat dari bencana alam. Pendengar, untuk informasi lanjutnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu di mana gunung berapi aktif terbesar di dunia? Gunung Mauna Loa di Hawaii merupakan gunung berapi terbesar di dunia. Gunung berapi perisai ini menjulang setinggi 4.168 meter di atas permukaan laut. Jika diukur dari dasar laut, tingginya mencapai 8.534 meter.

Ya baik pendengar, masih berita nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengirim tim pendahulu untuk memantau langsung kondisi wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Tercatat sebanyak 10 personil tahap pertama telah diberangkatkan ke daerah bencana untuk memantau situasi dan dampak erupsi terhadap masyarakat. Selain mengirim personel, BNPB melakukan pengecekan kesiapan peralatan penanggulangan bencana di wilayah terdampak. Pengecekan meliputi perangkat pemantauan, sirine, bambu, rambu evakuasi, hingga rencana kontingensi masing-masing kabupaten. BNPB juga memastikan ketersediaan makanan dan logistik di gudang milik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dapat segera didistribusikan apabila dibutuhkan. BNPB mengerahkan tim ke lapangan untuk memantau perkembangan situasi dan dampak erupsi Anak Krakatau secara langsung. Suharyanto menegaskan pihaknya berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait guna memastikan penanganan bencana berjalan terpadu dan responsif. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, pernah beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Ya baik pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional atau PVN Batch 5. Ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan keterampilan tenaga kerja agar semakin adaptif terhadap kebutuhan industri. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform Skill Hub Kemnaker mulai 27 Agustus hingga 16 September 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan perubahan lengkap industri yang cepat menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan dan memperbaharui keterampilannya. Menurutnya, upskilling dan reskilling perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi kebutuhan dasar para kebutuhan pasar kerja. Menaker mengatakan seluruh program dirancang berbasis kompetensi, sehingga peserta tidak hanya menguasai teori. PVN Batch 5 memprioritaskan pencari kerja, korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta calon wira usahawan, khususnya lulusan SMA ataupun SMK sederajat. Pendaftaran dan pengisian asesmen siap latih masih dibuka hingga 16 September 2026. Peserta yang lolos seleksi awal selanjutnya wajib mengikuti tahapan wawancara pada 17 hingga 23 September 2026. Pengumuman peserta yang dinyatakan lolos mengikuti PVN Batch 5 dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2026. Program ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi sekaligus meningkatkan kesiapan untuk menghadapi perubahan kebutuhan industri. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, pernah beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

Ya pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pelatih Mikel Arteta memberikan kabar terkini tim menjelang derby London melawan Chelsea di Emirates Stadium Minggu 6 September 2026. Bruno Guimaraes dan Jurrien Timber dalam kondisi baik, sementara William Saliba masih dalam proses pemulihan cedera. Ia mengonfirmasi Yerson Mosquera lebih merupakan tindakan pencegahan dan akan dinilai dalam sesi latihan. Ezri Konsa tersedia di skuad dan bisa menjadi starter. Arteta mengatakan Saliba berkembang positif namun belum ada kepastian kapan akan kembali. Ia menekankan pentingnya menghormati proses penyembuhan. Mengenai jendela transfer, Arteta mengatakan situasi sudah jelas dan ia fokus pada pemain yang ada. Ia mengakui kepergian Gabriel Martinelli dengan rasa terima kasih besar atas kontribusinya. Arteta mengatakan ia mencintai para pemainnya dan percaya mereka memiliki talenta luar biasa. Ia menekankan pentingnya menjaga semua orang mengincar kemenangan. Arsenal siap menghadapi derby London dengan optimisme tinggi. Pendengar, untuk informasinya dapat Anda baca langsung di KBRN, RRI.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk Lintas 17.
1: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-1 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI bukan perannya sebagai pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, memberikan konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya, Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: nikmati kemudahan si partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Tani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, Makan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: ribuan masyarakat ramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026. Berikutnya puluhan UMKM semarakkan bazar dan Jalan Sehat RRI Fest. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sabah FM, Suara Bujang Salim, Lok Sumawe, Radio Asalam, UIN Arandiri Darussalam, Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Tara MPD, Radio Cempaka Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ribuan masyarakat meramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.

0: Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi dan perwakilan dari PT Solusi Bangun Andalas Harabi Aswani. RRI Fest tentunya menjadi momentum untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Selain olahraga bersama, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis serta berbelanja produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM.
1: Tadi kita dapat minuman gratis, makanan gratis, dan sini juga banyak stand-stand makanan yang enak-enak. Kesan dan pesannya sih udah pasti asam banget ya, karena acaranya rame-rame gini. Terus mungkin sehat juga karena jalan santai, jalan pagi. Mungkin pesannya ke depan bisa diadain lagi, karena ini seru banget.
0: Rangkaian RRI Fest ini juga menjadi bagian dari komitmen RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan informasi dan hiburan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Puluhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM semarakkan bazar dan jalan sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Puluhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM turut menyemarakkan jalan sehat dan bazar yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di halaman RRI Banda Aceh pada Minggu 6 September 2026. Adapun di antara UMKM yang turut serta adalah Badan Ekonomi Kreatif Bumcraft Aceh dengan menghadirkan ragam produk kuliner maupun aksesoris. Sekretaris Bumcraft Aceh Rauza menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RRI Fest sehingga dapat mempromosikan ragam produk, bahkan kehadiran pihaknya disambut baik oleh para peserta jalan sehat dengan membeli produk yang dijual.
4: Tentang mengucapkan juga terima kasih banyak kepada RRI yang sudah membuat event seperti ini dan mengizinkan kita untuk bergabung dan ikut dalam event ini. Alhamdulillah pembelinya juga alhamdulillah luar biasa.
3: Salah seorang peserta jalan sehat, Tiara yang berasal dari Lo'ngah, menyampaikan selain dapat berolahraga bersama, juga bisa menikmati ragam produk UMKM.
5: Senang sih karena bisa kayak ngikutin aktivitas di pagi hari Minggu ya.
3: Sementara itu personil Satlantas Polresta Banda Aceh Putra yang bertugas untuk melakukan pengamanan jalan sehat memastikan seluruh peserta tertib terhadap aturan lalu lintas.
6: Pengamanan di khususnya di persimpangan ini aman dan terkendali, kondusif.
3: Adapun untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81 yang diperingati pada tanggal 11 September 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah. Berikut laporan Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis Bimtek Perizinan Berusaha atau PIB sektor industri berbasis risiko melalui OSS serta tertib pelaporan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekda Kap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. OT Sekda Aceh Tengah Alam Syuara harap Bimtek ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
2: Luar biasa terkait dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka sedang ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam rangka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
1: Bimtek ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takiwan, melaporkan.
0: Pemda Gayo Lewis hadir pada tasyakuran Hari Lahir Kejaksaan Negeri Republik Indonesia ke-81. Bupati Gayo Lewis berharap dapat memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sari.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Gayo Lewis dan unsur Forkopimda dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Gayo Lewis Suhaidi saat menghadiri tasyakuran

0: hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Suhaidi mengatakan, pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum. Menurutnya, potensi sumber daya alam Gailuwes merupakan anugerah yang harus dikelola bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Kemudian selanjutnya, Pak Herdiandi, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan kerjasama Gailuwes terhadap pemerintah daerah. Banyak hal yang sudah kita lakukan, dan itu pendampingan

0: siempre me haya ido. De hecho, a mí, papá, ya la semana que está, la semana se ha hecho la jugada de la vida, que se ha hecho la jugada de la vida.
1: Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum. Selain itu, Suhaidi menekankan pentingnya optimalisasi peran inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Selanjutnya kita bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau. Kebun Buah Naga, Dragon Park, Kolam Air Panas Jaboy jadi lokasi edukasi agrowisata siswa di Sabang. Berikut laporan Razi Arda.
4: SDIT Alfar Sabang menggelar kegiatan field trip atau kunjungan edukasi bagi siswa ke Kebun Buah Naga kawasan Jaboy, Kota Sabang. Kegiatan tersebut menjadi pelaksanaan field trip perdana SDIT Alfar Sabang dengan mengusung tema edukasi lingkungan dan budidaya buah naga. Kepala SDIT Alfar Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa dengan memperkenalkan tanaman buah naga, mulai dari proses pembibitan, penanaman hingga cara perawatannya.
5: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melakukan kegiatan field trip SDIT Alfat yang pada pertama kalinya kita melaksanakannya itu di Kebun Buah Naga Jaboy. Kegiatan ini sekalian untuk mengedukasi anak-anak supaya bisa lebih mengenal tentang lingkungan, tentang edukasi buah naga, cara merawatnya, cara menanamnya.
4: Menurutnya kunjungan tersebut juga menjadi sarana menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keindahan alam yang ada di sekitar siswa. Selain memperoleh pengetahuan, anak-anak diharapkan mampu menggabungkan pembelajaran dengan pengalaman yang mereka temukan secara langsung di lapangan. Kanita menyebutkan sebanyak 24 siswa mengikuti kegiatan tersebut. Pihak sekolah berharap siswa dapat memahami materi yang diberikan, kemudian menceritakan kembali pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh kepada teman-temannya. Sementara itu, pengelola Dragon Park Kolam Air Panas Jaboy Muhammad Iksan mengapresiasi kunjungan SDIT Alfat Sabang itu. Ia menilai kegiatan outing class dengan tema budidaya buah naga tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melihat tanaman buah naga secara langsung.
6: Kita berharap bahwa ini bermanfaat untuk anak-anak, juga untuk gurunya. Tadi kegiatannya semarak, mereka menikmati. Malah ada anak-anak yang memang baru pertama sekali mereka melihat pohon buah naga.
4: Menurutnya, para siswa tertarik dan termotivasi untuk mengetahui bagaimana cara pembibitan, menanam, dan merawat serta menyiram tanaman buah naga tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Dari Sabang, Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sebulu Salam memanfaatkan alokasi dana pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan defisit keuangan daerah. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
7: Pemerintah Kota Sebulu Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sebulu Salam. Wali Kota Sebulu Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sebulu Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah berjalan.
8: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan PKD ini kami dapat membangun Kota Sebulu Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar, maka kami berharap

0: jenis lokus terkait dampak bencana agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
1: Dia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sumusalam. Wali Kota Sumusalam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi

Ya pendengar, baru saja kita ikuti Lintas 17 dari Korwil 17 Aceh ya, RRI seluruh Aceh. Pendengar, dapat kami sampaikan tadi untuk informasi pertamanya, ada ribuan masyarakat ikuti Jalan Sehat di RRI Fest 2026 di Kota Banda Aceh. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosetor RRI Takingon, kanal informasi dan inspirasi, karena kita telah memasuki ke harmoni senja di RRI di Gayo sore ini ya pendengar. Kami hadirkan lagu-lagu Gayo di ruang dengar Anda.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah Sumang Penengonen, yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat, atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang Penengonen ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial.

Iya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Bersama saya masih Ari di Pro 1 RRI Takengon. Saya membawa kabar krusial dari kualifikasi Piala Asia U20 2027 nih pendengar. Kabar gembira dari Vientiane. Timnas Indonesia U20 saat ini tengah memimpin 1-0 atas Australia di pemungkas grup H. Pertandingan ini merupakan laga hidup mati penentu juara grup bagi kedua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin sebelum laga dimulai. Siapapun yang berhasil mempertahankan kemenangan dan meraih 3 poin penuh sore ini, otomatis akan menyegel status juara grup H dan mengantongi tiket langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027. Dari dataran tinggi Gayo, mari kita satukan doa dan energi positif untuk skuad Garuda Nusantara agar pertahanan tetap kokoh hingga peluit panjang dibunyikan. Ayo Indonesia, kepakkan sayapmu lebih tinggi dan bawa pulang tiket Piala Asia ke tanah air. Tetap mengudara bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sumang Plangkahan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang bertujuan untuk menjaga batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis bahkan wanita dewasa pun dilarang dan tabu bepergian ke tempat yang sunyi atau jauh dari pandangan orang banyak, apalagi bersama lawan jenis yang bukan muhrim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kita masuk ke segmen cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim khasiat air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Faktanya, dilansir dari Tirto.id, klaim yang menyebutkan bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat adalah tidak benar. Nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis dan telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam sejumlah penelitian laboratorium. Namun bukti klinis pada manusia masih terbatas, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan air rebusan atau rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista maupun tumor. Hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor, ataupun kista.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

menjelang malam pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Masih bersama saya Ari. Saya mengabarkan berita sukacita nih yang luar biasa dari kancah sepak bola internasional pendengar ya. Perjuangan skuad Garuda Nusantara akhirnya berbuah manis nih. Timnas Indonesia U20 baru saja menuntaskan laga hidup mati dengan kemenangan gemilang 2-0 atas Australia di New Laos National Stadium. Hasil akhir ini menuntaskan misi krusial kita hari ini ya pendengar ya. Tambahan 3 poin penuh ini secara resmi menyegel status Indonesia sebagai juara mutlak grup H. Tidak hanya itu, performa luar biasa tanpa kebobolan atau clean sheet. Ini juga memastikan tiket langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027 kini berada aman di tangan Indonesia. Dari dataran tinggi Gayo ya, kita patut berbangga dan merayakan mental juara yang ditunjukkan oleh anak-anak asuh timnas kita. Terima kasih atas energi positif dan doa dari seluruh rekan pendengar yang telah mengawali pertandingan ini dari awal hingga panjang ujian pendengar ya. Tetaplah bersama saya Ari untuk sajian informasi dan hiburan selanjutnya hanya di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

Ya baik pendengar, kita akan mengikuti pengajian langsung dari Masjid Rama Taking. Mari kita menantikan kumandang azan maghrib. Baik pendengar, selamat mendengar pengajian.

منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد

والله بما يعملون محيط.

Hai pendengar setia Pro 1 Realita Kingon, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

Prasetya, Prasetya Rere Takengon. Terima kasih ya telah menemani saya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi sampai dengan saat ini. Sebentar lagi akan digantikan olehnya Bang Budi ya, dari pukul 19 sampai dengan nanti tutup siaran ya pendengar. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Takengon, karena masih banyak rangkaian acara yang akan dibawakan oleh Bang Budi. Saya Arif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah. Janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afiani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Tespati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional.

0: erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi, yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
0: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
2: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
0: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau pada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda jumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel bahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
5: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gadisadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
6: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan?

0: untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata dari 5 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avan, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
5: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Ayo tumbuhlah.
4: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
7: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
8: Sebuah pensil kecil.
4: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
9: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
4: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
10: Ayah, Bunda, lihat.
4: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
11: Tapi semuanya sibuk.
12: Aku senang sekali sekarang.
4: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
13: Katanya.
4: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
14: Ayah yang ambil.
15: Tapi sebelum main.
4: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
16: Yang sesuai usia kakak ya, Mah.
4: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
17: Kita tanam sama-sama ya.
18: Oke, Bu.
4: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
19: Dengan nafas yang kita curi dari orang lain.
4: Suara Kencana RRI 2026.

0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah persemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspada dan lawannya tersebut.
2: I think they have every ingredient.
3: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
2: It's very, very possible that that's going to be the case.
1: Di bawah Xavi Alonso juga tampil impresif. Namun bertahan si pro defensi setelah kebobolan 3 lawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan fursa transfer musim ini.
2: I think that we can be very happy with the whole.
3: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
2: Where we are now, it's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal yang mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_pro3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Minggu 6 September 2026 dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon pendengar semuanya. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi tentunya kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini pendengar bersama Pro 1 RRI Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini dengan judul Bijak Berdagang di Dunia Maya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah bijak berdagang di dunia maya. Pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini aktivitas ekonomi semakin banyak berlangsung secara digital. Kita membeli barang melalui aplikasi, mempromosikan usaha melalui media sosial, melakukan pembayaran secara digital, bahkan membangun bisnis tanpa harus memiliki toko secara fisik. Kemajuan ini merupakan kemudahan. Namun, Islam mengingatkan agar kemudahan teknologi tidak membuat kita kehilangan kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 yang artinya celakalah bagi orang-orang curang. Ayat berikutnya menjelaskan tentang orang-orang yang ketika menerima takaran meminta dipenuhi, tetapi ketika menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Prinsipnya tetap relevan di era digital. Dulu kecurangan dilakukan melalui timbangan. Sekarang bisa terjadi melalui foto produk yang tidak sesuai, informasi palsu, ulasan palsu, barang yang tidak dikirim, atau harga yang sengaja dimanipulasi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Karena pendengar, jadilah pelaku ekonomi digital yang amanah. Jika produk memiliki kekurangan, sampaikan dengan jujur. Jika barang terlambat dikirim, beritahu pelanggan. Jangan menggunakan teknologi untuk menipu. Bagi konsumen, jangan mudah tergoda penawaran yang tidak masuk akal. Periksa informasi, gunakan platform terpercaya, dan hindari transaksi yang mencurigakan. Teknologi hanyalah alat. Nilai baik atau buruknya bergantung kepada manusia yang menggunakannya. Mari jadikan ekonomi digital sebagai sarana mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama yang disampaikan oleh Satiran tadi dengan judul Bijak Berdagang di Dunia Maya ya. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30.

Allah.

الله أكبر. أشهد

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup

sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tentulah semua kelakuan dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Begitu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau benci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga pemirsa RRI Net di malam hari ini. Di edisi malam ini pendengar, di hari Minggu 6 September 2026 kita di program Ruang Komunitas. Tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan dua narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon malam hari ini. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin hobi pencak silat nih, atau pengen tahu pencak silat itu seperti apa sih, ya nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi bersama abang-abang kita yang ganteng-ganteng ini yang sudah hadir di studio. Dengan tema kita yaitu merawat tradisi, mengukir prestasi, membangun masa depan pencak silat bener meriah ya. Alhamdulillah sudah hadir ada Bang Junaidi Armas, laku Sekretaris Umum IPSI bener meriah. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
1: Selamat malam Bang.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Ada Bang Iwan Januar Aramiko, selaku pelatih IPSI Benar Meriah. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
2: Selamat malam.
0: Sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Mungkin bisa dimajukan sedikit mic-nya Bang, biar terdengar jelas suaranya. Di sini kecil suaranya soalnya. Nah, baik pendengar, jika kita berbicara pencak silat ini bukan sekedar olahraga bela diri ya, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang mengajarkan disiplin, keberanian, sportivitas serta nilai-nilai kehidupan. Nah, di Benar Meriah, pencak silat terus berkembang melalui pembinaan atlet, pelatih, organisasi dan juga berbagai perguruan silat yang berkomitmen melahirkan generasi berprestasi ya. Nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut gimana Ikatan Pencak Silat Indonesia untuk membina atlet-atlet muda, apa saja tantangan yang sedang dihadapi dalam menjaga tradisi sekaligus meningkatkan prestasi, serta bagaimana peran pelatih, keluarga, komunitas dan pemerintah tentunya dalam menciptakan ekosistem pencak silat yang berkelanjutan tentunya ya. Nah, kita ke Bang Junaidi dulu nih Bang, selaku Sekretaris IPSI Benar Meriah ya. Untuk saat ini gimana sih perkembangan pencak silat di Kabupaten Benar Meriah nih Bang, bisa diceritakan tidak?
1: Alhamdulillah. Kalau untuk saat ini Bang, perkembangan pencak silat Benar Meriah sudah semakin membaik Bang. Karena dari berdiri IPSI di Benar Meriah tahun 2006, kalau
0: 20 tahun lah berarti ya.
1: Siap. Ya. Sekarang sudah mulai jadi perbincangan untuk Kabupaten Benar Meriah Bang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini juga kita di Piala Polres Aceh Tengah kemarin

0: Alhamdulillah dapat peringkat satu umum, kemudian di Piala IPSI Aceh Timur tahun 2026 juga sekitar bulan kita dapat peringkat satu umum juga bang di sana. Alhamdulillah.
1: Oke, berarti cukup signifikan perkembangan pencak silat di Benua Meriah begitu ya?
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Nah untuk pengembangan atlet-atlet sendiri, pembinaan-pembinaan seperti apa sejauh ini Bang Junaidi?
0: Untuk pembinaannya kita dan berguru-guru juga selalu mengingatkan untuk tetap menjaga stamina atlet, kemudian kesehatannya, performa atlet supaya tidak menurun bang. Terlebih lagi kalau sudah masuk dalam tim.
1: Sejauh ini komunitas-komunitas yang ada di Benua Meriah terususnya pencak silat ada seberapa banyak sih bang?
0: Kalau untuk perguruan sebelumnya ada 8, kemudian ada bertambah satu dari pencak silat militer bang.
1: Pencak silat militer itu bagaimana maksudnya tuh?
0: Kalau pencak silat militer itu di bawah naungan Kodim bang.
1: Sama
0: batalion juga.
1: Sejauh ini sebagai pelatih sudah berapa lama sih bang menggelut di dunia pencak silat nih kalau boleh tahu?
2: Mungkin sejak 2019 bergabung dengan tim Benua Meriah.
1: Sebetulnya apa sih yang tertarik dari pencak silat ini bang kalau boleh tahu?
2: Yang tertarik banyak sih.
1: Apa yang menjadi daya tarik pencak silat sih sehingga Bang Iwan akhirnya terjun langsung menggeluti pencak silat? Apa yang menjadi daya tarik sebetulnya pencak silat ini?
2: Seru, yang awalnya seru yang pertama. Yang kedua banyak metode latihan yang berbeda-beda. Beda pelatih, beda metode. Yang ketiga ada di pencak silat itu ada seni, ada ganda, ada regu. Ada vektor juga.
1: Proses penjaringan atlet-atletnya seperti apa Bang Iwan sejauh ini?
2: Teknik dasarnya dulu.
1: Penjaringannya misalkan yang dicari misalkan bisa diambil dari komunitas-komunitasnya atau memang dari sekolah-sekolah nih misalkan kita sistem penjaringannya seperti apa kalau boleh tahu sejauh ini?
2: Sistem penjaringannya melalui seleksi bang. Melalui seleksi perguruan, seleksi di tingkat perguruan awal, habis itu seleksi kabupaten, barulah menjadi tim kabupaten.
1: Berarti memang untuk seleksi penjaringannya itu dari komunitas begitu ya. Kita cari bibit-bibit yang sekiranya mampu untuk bersaing membawa nama daerah begitu. Dari komunitas itu sendiri begitu Bang Iwan ya. Nah sejauh ini kendala-kendala apa saja sih Bang yang dihadapi IPSI ini Bang Junaidi dalam mengembangkan pencak silat di Benua Meriah?
0: Yang paling jadi kendala itu biasanya dukungan anggaran ya bang ya. Di situ hampir semua cabang kan? Kalau dukungan dari Pemdanya selalu 100%, cuma tidak di bagian anggaran mungkin.
1: Selain anggaran tuh apalagi kira-kira yang jadi kendala terbesar saat ini?
0: Kendala terbesar nggak ada lagi bang. Kalau orang tua atlet juga saya selama ini tadi buat ya saya cukup salut bang. Hampir semua orang tua atlet itu mendukung penuh anak-anaknya sudah dalam tim bang.
1: Sekretariatnya di mana sih bang IPSI bang?
0: Sementara kita sekretariatnya di Gor Kejaksaan Benua Meriah bang.
1: Di situ. Berarti rutin latihan seminggu berapa kali kalau boleh tahu? Kalau misalkan
0: kalau untuk tim satu bulan atau dua bulan menjelang kegiatan kejuaraan.
1: Berarti hanya untuk saat ada event saja begitu?
0: Iya. Yeah.
1: Untuk latihan-latihan rutin misalkan seminggu dua kali atau seminggu tiga kali tidak ada begitu ya?
0: Itu di perguruan masing-masing.
1: Di perguruan masing-masing begitu ya. Kalau kita melihat generasi-generasi muda ini kan melihat pencak silat ini mohon maaf ini ya seperti kayak kurang peminatnya gitu. Nah abang sendiri melihat anak-anak zaman muda zaman sekarang ini melihat pencak silat ini apakah cenderung lebih meningkat atau justru malah menurun nih bang ketertarikannya begitu?
0: Kalau sementara saya lihat di Benua Meriah bang, bahkan makin meningkat bang.
1: Makin meningkat ya.
0: Karena kalau kita merujuk ke tahun 2006 dulu, kita bisa hitung untuk Benua Meriah itu paling banyak mengeluarkan 10 atlet kelas fighter. Kemudian kalau sekarang semenjak tahun 2019 kita sudah bisa menurunkan untuk di kelas jurus tunggal, bergu, ganda, fighter full class bang.
1: Okay. Jadi yang membedakan pencak silat dengan bela diri-bela diri yang lain ini apa sih Bang? Saya pengen tahu sebetulnya gitu. Baik itu dari taekwondo, mungkin karate, atau mungkin muay thai dan yang lain sebagainya, yang membedakan apa sih pencak silat ini?
0: Pencak silat ini Bang, dia lembut tapi keras.
1: Iya. Terus apalagi tuh kira-kira?
0: Kemudian dia menggunakan semua gerakan ada, mulai dari kaki, tangan, jatuhan,
2: serkelan,
0: tendangan, semua ada di pencak silat.
1: Oh, lengkap berarti lengkap. Ya semuanya ada ya, dari mulai yang halus sampai yang kasar begitu ya.
0: Cuman aja kalau di pencak silat itu kita punya target yang bisa dijadikan cuman body saja. Untuk leher ke atas itu tidak bisa, pinggang ke bawah juga tidak bisa, itu sudah masuk kategori pelanggaran.
1: Oke. Bang Iwan nih selaku atlet sejauh ini dalam membimbing adik-adik kita untuk proses menjadi atlet ini lebih fokus ke kemampuan fisiknya atau membangun mentalnya dulu nih Bang, kalau boleh tahu?
2: Yang paling utama membangun mentalnya dulu Bang.
1: Alasannya?
2: Karena kalau adapun fisik, atlet itu bagus tanpa mental sama saja tidak bagus.
1: Oke, berarti sejauh ini kalau Abang selaku pelatih itu yang pertama kali ditempa itu mental dulu begitu?
2: Iya, mental dulu.
1: Baru kekuatan fisik dan lain sebagainya begitu ya? Oke, Bang Iwan sendiri sebagai pelatih nih bagaimana sih cara melihat anak nih, si anak nih? Kalau saya kan orang awam begitu ya, Bang Iwan selaku pelatih melihat si anak, oh ini bibit bagus nih, oh ini bibit kurang, oh ini kayaknya mesti dilatih lagi biar lebih bagus, ini memang udah jiwa-jiwa petarung nih misalkan. Abang selaku pelatih apa yang dilihat sebetulnya Bang? Bisa menilai anak-anak, oh ini jadi cocok jadi petarung nih, ini agak kurang nih, ini kayaknya dipoles lagi dikit lagi nih, ini itu gimana cara melihatnya Bang?
2: Dari teknik dasar dulu kita lihat Bang, kita latih dasar dulu, baru dasar tekniknya, dasar sparringnya, kita lihat di sparring dia tidak mampu, kita masukkan ke seni tunggal, begitu penjaringannya Bang.
1: Oke, sejauh ini yang paling muda sampai yang paling tua, berapa umurnya atlet-atlet di sana Bang?
2: Batas usia atlet, 35 Bang Juli.
1: Ya, 35. Untuk yang paling muda, SD, SMP?
0: SD, usia dini.
2: Usia dini ada juga.
1: SD ya.
2: 8 sampai 11 tahun.
1: 8 sampai
2: 11 tahun.
1: 11 tahun. Oke. Itu gimana cara ngurusinnya ya? Apalagi anak-anak SD kan mohon maaf ini susah diatur lah, masih jiwanya masih belum terbentuk gitu. Nah, Abang selaku pelatih kalau misalkan ada dapat murid yang dini seperti tadi sudah disampaikan, gimana cara melatihnya? Apalagi anak-anak SD ini kan mohon maaf dalam tanda kutip agak susah diatur gitu. Gimana Bang Iwan selaku pelatih ini?
2: Kita harus memahami karakter anak-anak SD itu dulu awalnya Bang. Yang kedua harus kita tahu kapan dia untuk latihan, kapan dia untuk main sistem game, supaya dia tidak mudah jenuh.
1: Gitu ya. Oke, Bang Junaidi, sejauh ini event-event yang sudah dilakukan apa saja nih Bang? Apakah sudah sampai ke tingkat nasional kah? Atau mungkin masih di tahap di tingkat provinsi saja kah? Atau seperti apa event-event yang sudah dijalani?
0: Kalau benar meriah saat ini Bang, masih di tingkat provinsi aja kita ini Bang. Karena bisa dibilang kita ini baru belajar untuk berjalan
1: dari merangkak 20 tahun itu ya. Oke, berarti untuk event-event selanjutnya apa nih yang akan dihadapi ke depan untuk pencak silat?
0: Pora
1: di Aceh Jaya itu ya, tahun ini tahun depan?
0: Karena surat dari KONI belum kita terima, ada kabar beredar katanya harus dilaksanakan dalam tahun ini juga. Ada juga informasi yang beredar di tahun depan. Jadi kita untuk keputusannya kita harus menunggu surat dari KONI dulu Bang, baru kita bisa pastikan kapan.
1: Oke. Kalau ngomongin sejahtera atlet-atlet kita udah sejahtera belum sih Bang?
0: Saya rasa untuk semua atlet di Bandar Meriah jauh dari kata sejahtera.
1: Jadi gimana tuh kedepannya tuh supaya bisa lebih berkembang lagi atlet-atlet kita, terususnya mungkin dalam hal bonus. Misalkan kalau selesai kejuaraan dapat emas, perak atau perunggu, biar lebih sejahtera lagi, apa kira-kira yang ini sampaikan nih Bang Junaidi?
0: Ya, harapan saya ya, supaya pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi untuk atlet-atlet yang berprestasi Bang,
1: gitu ya,
0: terutamanya karena sebagian atlet itu memang sejahtera. kesejahteraan. Betul. Dalam investasi.
1: Oke. Bang sendiri gimana melihat kita sudah sejahtera belum Bang Iwan?
2: Sama kayak
1: nggak usah tegang Bang Iwan. Bang Iwan kayaknya tegang banget dari tadi ini, santai aja.
2: Nggak tegang. Ya biasa aja.
1: Gitu. Jadi gimana Bang? Belum gitu ya? Belum. Masih jauh dari kata sejahtera begitu atlet-atlet kita. Apa yang kira-kira ingin disampaikan Bang?
3: Dari pemerintahnya apa aneh?
1: Oke, oke. Ini ada pendengar kita yang bertanya juga di malam hari ini. Kalau misalkan yang membedakan pencak silat dengan bela diri, oh ini udah dijawab tadi ya. Yeah. Yang membedakan bela diri pencak silat dengan bela diri yang lain itu spesifiknya seperti apa? Dan ada tidak teknik-teknik atau mungkin jurus-jurus di pencak silat ini yang bisa dikategorikan mematikan begitu Bang Iwan?
2: Ada sih Bang, di jurus tunggal itu semua mematikan. Kalau kita untuk peragaan, ya nggak kita kasih makna dari jurus itu.
1: Saya masih belum paham ini, tunggal sama bergu ini maksudnya seperti apa Bang Iwan?
2: Kalau tunggal ini satu orang menampilkan sebuah gerakan, kalau bergu itu tiga orang menampilkan satu gerakan lagi.
1: Oh gitu.
2: Berbeda jurus.
1: Berbeda jurus. Lebih spesifiknya seperti apa Bang? Saya belum begitu nangkep nih. Satu lawan satu, tiga lawan tiga gitu maksudnya?
2: Enggak. Satu jurus itu kan satu atlet memperagakan satu jurus. Kalau bergu sama juga memperagakan satu jurus, tapi menggunakan tiga orang.
1: Oh.
2: Sekali menampil tiga orang.
1: Oke, gitu ya. Berarti sekali tampil tiga orang gitu. Kalau yang satu tadi ya satu orang, satu jurus.
2: Satu jurus.
1: Yang tiga orang tadi satu orang masing-masing satu jurus. Tapi tiga orang.
2: Sama jurusnya. Sekali bergerak bertiga.
1: Oke, baik. Nah, tadi sudah disampaikan sama Bang Junaidi untuk event-event persiapan-persiapan di GORS Kejaksaan di Benua Meriah begitu, Bang ya. Melihat potensi-potensi atlet kita di Benua Meriah saat ini seperti apa, Bang?
0: Bang Junaidi. Kalau potensi atlet di Benua Meriah sekarang ini, Bang,
1: sudah cukup menjanjikan atau mesti dipoles lagi atau seperti apa?
0: Kalau dibilang sudah cukup menjanjikan, iya juga, tapi butuh sedikit polesan lagi, Bang.
1: Oke, terususnya dari dalam hal apa nih? Dipoles seperti apa nih?
0: Teknik.
1: Teknik ya?
0: Iya.
1: Oke, Bang Junaidi sendiri dari tahun berapa menggeluti pencak silat, Bang, kalau gue tahu?
0: Saya itu ikut pencak silat dari tahun 2000.
1: Apa yang menjadi daya tarik? Kenapa tertarik menggeluti pencak silat?
0: Awalnya saya ikut-ikutan ya, Bang.
1: Ikut-ikutan.
0: Iya. Awalnya ikut-ikutan karena ada di kampung saya, di kampung Bung, tempatnya itu diajak latihan sama pelatih itu waktu itu Pak Karma Asli Tarigan, kalau di sini biasa dipanggil Pak Ucok.
1: Itu waktu masih sekolah mungkin ya?
0: Masih SMP.
1: SMP.
0: Diajak latihan sama-sama rame-rame satu kampung itu kemudian terbiasa sampai sekarang.
1: Oke, awalnya ikut-ikutan ya. Biasanya kan kalau yang selama ini saya lihat, baik itu mungkin di karate, taekwondo, muay thai atau tarung derajat dan lain sebagainya, mungkin karena abangnya udah ada yang duluan ikutan, akhirnya dia ikutan.
0: Enggak.
1: Bapaknya mungkin pelatihnya dia jadi ikutan tertarik begitu.
0: Enggak. Saya awalnya cuma ikut-ikutan aja karena rame-rame diajakin, ayo.
1: Oke.
0: Untungnya saya ikut di silat ini, Bang. Ya. Saya punya prinsip, daripada saya berantem di luar, bonyok,
1: nggak
0: dapat apa-apa. Kalau saya ikut silat, saya bisa mukulin orang, bebas, tapi dapat medali.
1: Oh, pernah jadi atlet berarti? Oke, kemana aja Bang, waktu jadi atlet masa muda kemarin itu?
0: Terakhir waktu itu kita sampai ke Jawa Timur, soalnya.
1: Udah tingkat nasional berarti ya? Itu PON berarti?
0: Bukan, kejurnas.
1: Oh, kejurnas pencak silat. Ya. Itu waktu masih masa sekolah.
0: Masih sekolah.
1: Masih sekolah ya, luar biasa. Ternyata Bang Junaidi mantan atlet ya. Oke. Mungkin karena terbatasnya durasi kita juga ini, karena durasi juga di malam hari ini. Terakhir nih Bang, apa kira-kira yang harus disiapkan untuk supaya pencak silat ini regenerasinya ke depannya tidak terputus? apa yang harus disiapkan dan pesan-pesan untuk pesan-pesan untuk pemerintah daerah ini, khususnya apa yang ingin disampaikan selain anggaran tadi nih, Bang Iwan dulu Bang, apa yang ingin disampaikan supaya regenerasi di Bunder Meriah tetap jalan, khususnya atlet-atlet pencak silatnya ini, dan mungkin apa yang ingin disampaikan sama pemerintah daerah supaya dukungan terus jalan selain masalah anggaran tadi, apa kira-kira yang ingin disampaikan harapan kedepannya nih?
2: Harapan kedepannya untuk atlet-atlet yang ada di Bunder Meriah itu, terutama dukungan orang tua, yang kedua dukungan pemerintah, karena banyak atlet-atlet kita itu ada yang kurang mampu, tapi dia berprestasi. Minimal dapat beasiswa lah untuk dia kuliah ataupun sekolah.
1: Betul. Ada lagi Bang Iwan?
2: Mungkin itu aja Bang.
1: Itu aja ya, berarti lebih diperhatikan lagi masalah kesejahteraan tadi begitu ya, baik itu mungkin si atlet yang ini dapat beasiswa atau mungkin ada pembinaan-pembinaan lagi ke depannya, karena memang tidak semua atlet kita dalam berada di keluarga yang mampu begitu Bang Iwan maksudnya ya. Oke Bang Junaidi, gimana Bang, silakan Bang sebagai penutup nih, apa yang ingin disampaikan, harapan-harapan ke depannya terususnya pesan-pesan untuk pemerintah daerah selain tadi masalah anggaran, apa kira-kira yang ingin disampaikan nih?
0: Untuk pemerintah, ya tolong dukung kami atlet-atlet berkas pun, terutama di bagian peralatan kami, karena kalau kami kurang peralatan, performa kami turun untuk di atlet ini.
1: Oke.
0: Dan kalau bisa perhatikan kesejahteraan atlet dan pelatihnya, karena bukan cuma atlet saja yang harus disejahterakan, pelatih juga iya Bang.
1: Betul.
0: Karena lebih sering pelatih juga banyak mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri, kadang-kadang sampai gade emas istrinya untuk kegiatan-kegiatan olahraga ini.
1: Okay.
0: Jadi harapan saya seperti itu. Dan untuk pengembangan atlet, saya selalu sampaikan untuk perguruan-perguruan, tolong tetap dikembangkan baik di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, tetap dijalankan latihan, buka perguruan masing-masing, jangan ada bentrokan antar sesama perguruan yang lain. Tetap jaga persatuan kita supaya kita bisa maju ke depannya. Untuk Silat Bunder Meriah,
1: intinya generasi tetap jalan ya, jangan pecahan di komunitas, baik itu di perguruan juga begitu ya. Intinya tadi mungkin dukungan terhadap pemerintah daerah terkait dengan sarana dan prasarana tadi, peralatan-peralatan yang disampaikan sama Bang Junaidi tadi, supaya ke depannya kalau kita berbicara kesejahteraan, mungkin jangan dari atletnya saja begitu, pelatihnya juga tolong diperhatikan begitu untuk ke depannya ya. Karena pelatih ini banyak sekali pengorbanannya, sampai ada yang jual mas istri tadi. Baik, jadi kalau kita berbicara merawat tradisi ini, berarti menjaga jati diri pendengar, mengukir prestasi, berarti membuktikan bahwa tradisi mampu berjalan menuju masa depan. Dari Bunder Meriah, dari gelanggang pencak silat, lahir generasi yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara karakter dan juga secara mental ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi, mungkin bisa dijawab nih Bang, singkat saja nih. Bagaimana cara menyeimbangkan antara latihan fisik untuk kompetisi tanpa menghilangkan esensi budaya atau tradisi dari pencak silat itu sendiri? Siapa yang mau jawab nih? Mungkin Bang Junaidi atau Bang Iwan?
3: Bang Junaidi.
1: Singkat saja, menyeimbangkan antara latihan fisik tanpa menghilangkan esensi budaya atau tradisi dari pencak silat itu sendiri, gimana nih Bang Junaidi nih?
0: Meningkatkan fisik. Saya rasa untuk meningkatkan fisik itu tanpa
3: pelatihan
1: nggak mungkin ya.
0: Mungkin ya,
1: berarti harus, intinya harus rutin,
0: harus rutin
1: latihan gitu ya, biar fisiknya bisa terjaga, apalagi untuk memasuki kompetisi dan event-event tersebut begitu ya. Oke, singkat saja. Baik, kita cukupkan pendengar Dialog Ruang Komunitas di edisi malam hari ini dengan judul tadi, merawat tradisi, mengukir prestasi, membangun masa depan pencak silat Bunder Meriah, dengan Bang Junaidi Arma selaku Sekretaris Umum IPSI, ini Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, pendengarnya jangan sampai salah, Sekretaris Umum IPSI Kabupaten Bunder Meriah. Ada Bang Iwan Januar Aramiko juga selaku pelatih IPSI Kabupaten Bunder Meriah. Terima kasih Bang, sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita di malam hari ini. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya. Kita berjumpa kembali pendengar di ruang komunitas edisi selanjutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya. Dan kita beranjak ke program selanjutnya seperti biasa pendengar, jadi jangan kemana-mana. Kita cukupkan ruang komunitas, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. 43 menit sudah lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Dan juga nanti seperti biasa pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam semuanya. Sembari apa ya, malam minggu, bukan malam minggu, malam Senin ya, minggu malam, waktu yang santai bersama keluarga, kumpul-kumpul di rumah ya, karena besok sudah hari Senin. Karena besok sudah hari Senin ya. Jadi kalau udah hari Senin ya, banyaklah aktivitas yang sudah bisa dikerjakan lagi ya. Seperti anak-anak udah sekolah lagi hari Senin, atau mungkin orang-orang yang kerja di kantor juga sudah masuk lagi hari Senin ya. Atau mungkin ada aktivitas-aktivitas lainnya juga ya. Tetap semangat semuanya, jaga kondisi fisik, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di malam hari ini ya. Kita lanjut terus mendengar dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di malam hari ini juga. Selamat malam semuanya kami ucapkan yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk

0: apalagi tebak-tebakannya cup.
1: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan? Ayo.
0: Gak tahu cup.
1: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
0: Gak tahu apa cup?
1: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
0: Kenapa cup?
1: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
2: Alkisar, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.

0: menerapkan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan, tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati,

0: She's gone.
1: Jadi kalau kalian ada rencana mau karaoke lagu She's Gone-nya Still Hurt, nggak usah coba-coba deh ya. Ini lagu luar biasa, tarikan lengking suaranya ini, aduh mantap pokoknya. Jadi kalau kalian mau coba-coba karaoke dengan lagu ini, pastikan dulu suara kalian itu memang the best. Pokoknya ini suara vokalisnya aja, waduh pokoknya the best lah. Pokoknya lagu She's Gone ini dari Still Hurt lah.

Jadi kalau kalian pernah pernah nggak sih kalau kalian ditinggal seseorang yang kita sayang, terus lalu tiba-tiba semua lagu berubah menjadi lagu galau ya. Jadi maka mau ngapain juga inget dia ya, tidur inget dia, buka HP inget dia ya. Tapi yang masuk malah notifikasi. Pokoknya begitulah ya. Jadi ya, kalau kita ngomongin Steelheart ini adalah salah satu band rock asal Amerika Serikat yang populer pada era akhir 80-an hingga 90-an. Salah satu daya tarik terbesar dari band ini adalah sang vokalis yang suaranya melengking sekali, Michael Matijevic, yang memiliki kemampuan vokal luar biasa ya. Jadi She's Gone. Wah, ini. Jadi secara sederhana lagu ini bercerita tentang seseorang yang kehilangan perempuan yang dicintainya. Jadi dia masih merasakan kerinduan, kesedihan, dan penyesalan setelah hubungan tersebut berakhir ya. Nah, inilah yang membuat lagu ini terasa jadi sangat emosional. Sebetulnya kalau kita dengerin lagi lirik-liriknya, ini lagunya lagu cengeng sebetulnya, lagu lagu cengeng, cuman dibikin versi rock, jadi penuh emosi lagunya ya. Jadi karena kehilangan seseorang memang gak selalu mudah ya. Kadang orang yang sudah pergi tapi kenangannya masih tetap tinggal. Jadi kalau kalian mau coba karaoke lagu ini, pastikan dulu kerongkongan kalian, tenggorokan kalian ini sudah bagus dan jangan sampai kering ya. Begitu mau

Nah itu dengar sendiri kan, tarikan lengkingan suaranya emang the best ini sang vokalisnya ya. Nah selamat malam semuanya, berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, selamat beristirahat tentunya yang lagi santai sama keluarga di rumah karena hari Minggu malam ini sudah pasti besok pagi, Senin pagi itu sibuk sekali dengan rutinitas seperti biasa ya, ada yang pergi sekolah, ada yang pergi ke kantor kerja, atau mungkin pergi ke kebun, atau mungkin ada aktivitas-aktivitas lainnya. Karena kalau udah di Minggu malam ini pasti pada mikir, ya udah hari Minggu lagi aja ya, besok udah Senin lagi. Padahal kayaknya baru kemarin ya hari Senin, ini udah Senin lagi besok. Semangat semuanya menyongsong hari Senin besok. Yang mau gabung malam ini silakan request-request lagu-lagu jadul. Baik itu lagu jadul Indonesia, lagu jadul mancanegara, semuanya. Oke, dari era 70, 80, 90-an, 2000-an awal ya. Kita tunggu melalui line telepon 0821 6585 4676. 08

0: 0855 854676, atau mau gabung melalui WA juga bisa 0852 7082 5272 ya. Jadi yang mau telepon nomornya tadi sudah disebutin, dan untuk WA hanya untuk sekedar chat saja ya, tidak bisa telepon lewat WA. Jadi kalau mau telepon usahakan pulsanya ada dulu, jadi telepon ke nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau WA itu hanya cuman sekedar chat WA saja begitu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu berdengkrindu Mat Mori lewat lagu Bang Budi.
0: Ketemu lagi. Ketemu lagi Mas Boy. Gimana Mas?
1: Pendengar terbaik.
0: Betul sekali, pendengar paling the best pokoknya dari Meriah Jaya ini, luar biasa Mas Boy.
1: Sehat.
0: Kalau lagi malam-malam kayak gini ngapain di rumah Mas Boy? Di rumah semua personil lengkap malam-malam kayak gini ya. Oke, personil semua lengkap, apalagi besok hari Senin kan, anak-anak sekolah ya. Wah, pokoknya ribet lah gitu ya. Oke, Mas Boy, apa mau dengar lagu malam ini?
1: Lagunya dari Rati Purwasi, judulnya Terserah Bang Bang.
0: Oke, Rati Purwasi. Wah. Judulnya Terserah Saya gitu. Okay. Kenapa jadi terserah saya, kan yang mau dengerin lagunya Mas Boy.

0: Oke, itu aja nanti kita puter deh buat Mas Boy ya. Oke. Oke, siap. Kak Violanya lagi istirahat karena besok sudah mau kerja lagi hari Senin. Mas Boy. Iya, tapi mudah-mudahan dia lagi denger malam ini nih. Oke, mau kirim-kirim salam silakan.
1: Salamnya buat Bang Budi, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.

0: Aduh, tinggi banget lagunya, gak sanggup saya nyanyinya. Terima kasih Mas Boy. Apa tadi request lagunya ya? Rati Purwasih katanya terserah Bang Budi aja. Oke lah kalau gitu ya. Oh, nanti kita puter jangankan untuk bertemu. Nah, itu aja pokoknya. Oke, terima kasih Mas Boy. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, kembali Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Siapa ini?
1: Ini dengan Mas Herman, Mas.
0: Mas Herman, di mana posisi Mas Herman?
1: Ini ada di Pondok Bali, Mas.
0: Pondok Bali? Yes. Oke, Pondok Balik gimana? Ada hujan gak hari ini?
1: Ada, Mas, makanya gak lebat kali, Mas.
0: Oke, ini di rumah, di kebun atau di mana ini?
1: Ini di kebun saya, Mas. Saya ini ada rumah, Mas, saya berkebun, Mas.
0: Oh, sendiri di sana atau sama siapa?
1: Saya dari lokasi park, saya berkebun dengan tadi.
0: Ya, sendiri di sana, Mas Herman?
1: Ya.
0: Sendiri di sana apa ada kawannya? Di sana sendiri atau bagaimana? Sendiri ya? Oh, ya. Oke. Jadi mau denger lagu apa nih, Mas?
1: Kita selalu setia kok. Kita selalu setia dengerin radio,
0: Mas. Oh.
1: Dengerin terus, Mas. Ya.
0: Alhamdulillah. Sudah
1: membantu kan sampai lupa aku nama-namanya yang lewat.
0: Oke, siap. Mau denger lagu apa, Mas Herman nih?
1: Dari Jamrud, maaf.
0: Jamrud, maaf.
1: Salam-salamnya buat yang udah masuk, salam kenal. Yang belum masuk ya salam kenal kembali. Sebenarnya banyak yang kenal, cuma banyak kali. Nama-namanya nanti yang belakang nggak sampai
0: gelap
1: nanti
0: menelpon kan. Oke okay. Ada lagi Mas Herman?
1: Salamnya buat Mas aja sama beraktivitas
0: dan sehat. Oke, siap, terima kasih Mas Herman. Iya,
1: spesialnya buat teman saya yang tadi jauh
0: ya. Oh. Oke, Mas Herman, terima kasih. Ada lagi, Mas?
1: Ya, belajar,
0: Mas. Oke, terima kasih, Mas Herman. Salam untuk semuanya ya. Sehat-sehat terus, Mas Herman. Assalamualaikum. Oke. Mas Herman, di mana tadi Mas Herman ya? Astaga, kok jadi lupa saya. Mas Herman di mana tadi? Di Pondok Balik. Astaga, kok saya jadi lupa ya. Terima kasih Mas Herman, request lagunya Jamrud. Ya, nanti kita putar. Terima kasih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Ya, Mahdi Yahdi Umbaraya.
0: Bang siapa? Bang Mahdi.
2: Iya, Bang.
0: Di Rimbaraya.
2: Bang Mahdi.
0: Siwa? Saya Budi. Saya Budi.
2: Oh, Bang Budi.
0: Bang Mahdi di Rimbaraya.
2: Bang Budi, buat rekan pendengar di mana saja berada.
0: Ya. Gimana Rimbaraya, cuacanya aman terkendali di sana?
2: Iya, terkendali.
0: Oke.
2: Okay. Aman, hujan tadi.
0: Hujan ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Hari Minggu ngapain aja dari pagi tadi ke
2: kegiatan? Iya, dari pagi kan kopi, itu nanti ngambil beras.
0: Oh, iya.
2: Ada
0: iya.
2: Bantuan sedikit ya.
0: Oke, jadi Bang Mahdi mau denger lagu apa malam ini, Bang Mahdi?
2: Lagunya Elia Kandow ada nggak, Bang?
0: Ya?
2: Elia Kandow.
0: Lagu
2: lama.
0: Judulnya apa tuh?
2: Judulnya apa ada boleh?
0: Elia Kandow ya?
2: Iya.
0: Oke, nanti kita putar.
2: Salam buat Abang Sofia.
0: Ada lagi?
2: Udah habis, Bang.
0: Oke, terima kasih Bang Mahdi. Okay, salam untuk keluarga semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Mahdi, Bang Mahdi di Rimba Raya katanya ya. Rimba Raya hari ini beberapa hari kebelakang katanya hujan. Seperti biasa kegiatan dari pagi tadi ya, berkebun Bang Mahdi ya. Request lagunya tadi Elia Kandau, nanti kita putar. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya Bang Mahdi ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat.
1: Memori lewat lagu.
0: Oke. Ini suara siapa ini ya? Suara siapa ini? Saya tebak-tebak dulu, agak-agak lupa ini.
1: Sebelah.
0: Bang Putra.
1: Sebelah gunung.
0: Gunung. Siapa ini Bang?
1: Putra.
0: Bang Putra kan?
1: Iya.
0: Oke, betul berarti. Ngapain aja hari ini kegiatan Bang Putra?
1: Baru pulang tahlil ini.
0: Oh, baru pulang tahlil.
1: Ada tetangga meninggal kan?
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Oke, di rumah berarti ini ya, lengkap semua personil di rumah.
1: Iya.
0: Oke, di Calang ada hujan kah?
1: Ada kemarin.
0: Kemarin hujan ya?
1: Ya.
0: Hari ini? Hari ini panas.
1: Hari ini mendung.
0: Hari ini mendung. Oke. Okay. Bang Putra, apa lagu kita malam ini Bang Putra?
1: Dari Padi.
0: Padi, judulnya?
1: Kisah Seorang Pramuria.
0: Padi kan?
1: Iya.
0: Kisah Seorang
1: Pramuria.
0: Oke, siap. Salam-salamnya untuk siapa aja Bang Putra?
1: Salam istimewanya buat Mbak Udi, Mbak Ana, Mbak Sesu, Mbak Yati, Bang Mus, Bang Jun, Bang semuanya lah yang malam hari ini lagi menikmati
0: RRI 1. Oke, siap.
1: Selamat ulang tahun.
0: Ulang tahun nanti tanggal 11.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bang Putra. Salam sama keluarga semua, sehat-sehat semua.
1: Semoga banyak senang, banyak girang dan banyak terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Bang Putra. Nanti kita putar lagunya ya. Oke. Langsung dimatiin teleponnya. Bang Putra. Oke, Bang Putra, kisah seorang pramuria dari Padi nanti kita putar untuk Bang Putra ya. Di Calang katanya infonya hujan kemarin, hari ini enggak, mendung-mendung aja gitu. Oke. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo. Viola, gimana Viola, sehat?
2: Selamat, suaranya komentar.
0: Selamat malam, lagi ngapain?
2: Ini lagi nelfon.
0: Iya tahu, lagi nelfon. Maksudnya lagi ngapain? Aku kira kamu sudah tidur, ternyata belum.
2: Belum.
0: Abisnya aku WA dari tadi gak dibales-bales, aku pikir udah tidur.
2: Aduh, berat sekali.
0: Jelas suaranya?
2: Kurang jelas.
0: Kurang jelas. Jelas kah? Halo?
2: Masih mendam, biarin aja samar-samar.
0: Samar-samar. Oke, sehat Viola di sana? Dengar enggak suara?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
2: Apa aja yang kurang sehat ya, Bang?
0: Hari ini ngapain aja hari ini? Apa kegiatan hari ini?
2: Makanya udah tahu.
0: Iya udah tahu maksudnya. Iya udah tahu maksudnya kan ya, bagi-bagi gitu sama yang lain, ngapain aja kegiatan di sana. Walaupun aku udah tahu ya kan. Basa-basi dikit kenapa sih? Basa-basi dikit kenapa? Walaupun aku udah tahu kamu ngapain aja hari ini ya kan.
2: Jangan ditanya.
0: Oh, ya udah berarti kalau gitu nggak mau dijawab. Ayo lagunya apa? Mau dengerin lagu apa, Ayang?
2: Tahun berapa, Bang?
0: 70, 80, 90.
2: Tahun berapa, Bang?
0: Apa?
2: yang katanya Bang Budi.
0: Apa?
2: Madu dan racun deh.
0: Apa?
2: Madu dan racun.
0: Madu dan racun, iya. Ini yang versi mana nih, madu dan racun? Banyak versinya ini.
2: Dari Wibo aja.
0: Boleh. Apa sih yang enggak buat Viola?
2: Makan kembang, makan ada.
0: Arwi bawa madu dan racun ya. Madu di tangan kananmu, racun. Iya. Madu dan racun dari Arwi bawa ya. Oke, oke, nanti kita, nanti aku putar lagunya spesial buat ayang aku di sana. Mau kirim-kirim salam? Mau kirim-kirim salam boleh.
2: Om siapa
0: biasanya? Om Asim ya.
2: Om Yasmin. Terus ada Bunda Selvi. Ajarin Bang Budi. Siapa ya?
0: Kenapa?
2: Buat tuanya deh. Oh ini Mbak Diona. Soalnya buat tuanya aja yang lagi wanita. Dan
0: Bapak Jui. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viola. Iya, maksudnya walaupun aku sudah tahu apa kegiatan-kegiatan kamu di sana, ya basa-basi lah gitu, ngobrol-ngobrol ya kan. Apa kegiatan hari ini kan udah tahu. Iya. Iya, memang aku udah tahu kamu ngapain aja hari ini ya kan. Tapi kan basa-basi loh, ngobrol-ngobrol gimana sih? Terima kasih. Aduh, jadi tambah semangat deh ditelepon sama sama seseorang dari Makassar tadi. Terima kasih Ayang, nanti kita putar lagunya ya. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
3: Siapa ini?
0: Siapa ini? Siapa itu? Om Yasin ini?
3: Eh?
0: Om Yasin? Siapa ini?
3: Siapa?
0: Dengan siapa ini?
3: Ya. Itu dengan siapa itu?
0: Ini dengan Om Yasin berarti suaranya ini. Om?
3: Sehat, Om Budi.
0: Sehat. Dengar nggak suara saya? Seperti hujan di sana, Om.
3: Ini hujan dua. Di tempat nggak ada hujan ya?
0: Di Takengon sih sejauh ini aman. Ini lagi hujan deras berarti di sana nih.
3: Ini baru hujan deras nih.
0: Oh.
3: Baru
0: hujan deras. Ini tuh. Iya, makanya saya dengar dari telepon ini kok kayak ada suara angin atau suara apa. Ini hujan deras berarti di sana nih ya.
3: Itu lah hujan nih.
0: Oke, udah tidur Bunda?
3: Pingsan tadi udah bangun lagi.
0: Pingsan tadi udah bangun lagi.
3: Gak sadar.
0: Tidur berarti. Apa kegiatan hari ini Om, ngapain aja dari tadi?
3: Saya di rumah tadi Bang.
0: Nggak ke kebun sama Bunda?
3: Kayaknya di dalam panas ada acara kan.
0: Oh, yang kemarin itu bukan?
3: Bukan, ini ada pasti dengan acara.
0: Oh, makanya nggak sempat ke kebun karena ada acara di Blang Panas ya? Oke, Om. Apa lagu kita malam ini, Om?
3: Lagu yang pertama tadi yang diminta siapa untuk siapa tadi?
0: Mas Boy tadi Rati Purwasi, Om.
3: Ya ya, Mas Boy yang dari mana ya?
0: Gimana?
3: Waduh. Di Meria Jaya ya.
0: Iya, Mas Boy di Meria Jaya Rati Purwasi tadi minta lagunya.
3: Ya, makan aja sama itu.
0: Oke, jangankan untuk bertemu. Oke, berarti itu lagunya samain aja.
3: Samain aja dari YouTube.
0: Oke. Oke Om, yuk kirim-kirim salam gak Om?
3: Salamnya buat Mas Gultan dan selama masuk tadi kan.
0: Iya.
3: Bang siapa tadi yang Bang Rahmat.
0: Bukan, ada Bang Putra tadi. Ada,
3: ya, ya,
0: ada Bang Mahdi, ada Mas Herman, ada Mas Boy tadi udah masuk.
3: Buat Bang Joel, Bang Amir Mahmud. Tinggal gue dengerin Bang Amir Mahmud, kamu punya jauh-jauh
0: kan. Oke, okay. Ada lagi Om?
3: Terus buat ayamnya Bang Bubi tadi yang udah masuk diolah.
0: Siap Om.
3: Mudah-mudahan di sana kau sehat.
0: Amin, amin.
3: Gimana caranya supaya kita jumpa sama ayah yang di bumi, Bang Yudi.
0: Amin, Om. Oke, ada lagi kau?
3: Viola, ini Umi Akin sama Bunda Ana mendukung kali.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Om. Doanya, doanya jangan lupa Om ya.
3: Buat Kak Ana.
0: Kak Ana lagi libur hari ini, besok masuk Om.
3: Besok masuk.
0: Iya, besok masuk malam Kak Ana tuh.
3: Kak Nur, Kak Selvi, Kak Yadir, Kak Sambudi, dan jodohnya ini mungkin ini yang mau kita datang.
0: Iya Om, amin, amin.
3: Yang mau datang, Bang Budi mau kita datang.
0: Oke Om, ada lagi? Bangunin bundanya.
3: Bang Tajri.
0: Dia
3: dengerin. Bang Tajri selalu.
0: Amin, amin.
3: Matru RRU.
0: Amin.
3: Semua pencinta RRU Satangan.
0: Oke.
3: Terima kasih. Kita tolong Budi, Bang Budi sehat-sehat ya.
0: Oke, sehat-sehat juga untuk Om sama Bunda di rumah ya. Lancar terus kegiatan-kegiatannya Om.
3: Oke,
0: okay. Wah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Yasin di mana di Baliatu ya. Hujan, sedang hujan deras ternyata di Baliatu malam ini ya. Oke, Om, terima kasih Om. Salam untuk Bunda, katanya Bunda tadi habis pingsan katanya. Pingsan bangun lagi. Ya habis tidur, berarti Bunda udah tidur tadi tuh sebetulnya ya. Cuman karena mau request lagu dibangunin. Oke, saya mau baca WA dulu, ada Mak Selpi. Mak Selpi 0822-7604 sekian. Assalamualaikum Dek Udi, waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Mak Selfie lagunya Hedy Diana, judulnya Di Mana Ada Kamu Di Sana Ada Aku. Salam dari Sigli. Sejak usai asar tadi dah datang hujan deras di Sigli. Alhamdulillah enggak terlalu haredang lagi. Oke. Salam buat penyiar dan violanya yang lagi teleponan dan pendengar setia RRI di mana saja berada, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Ini yang paling penting, jangan lupa bahagia. Berizin kata Mas Helpi ya. Oke, jangan lupa bahagia. Mau ada duit, gak ada duit, yang penting bahagia. Ada Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Request lagu dari Salutun. Iya bener kan, Love That Never Fades. Salam buat Nadia, Yana, Mas Helpi, Mas Bayu, Mas Boy. Juga buat semua, jangan terlalu sibuk mengejar yang indah di mata orang lain sampai lupa menghargai yang tulus di sampingmu. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan bukanlah sekedar teman tertawa, tapi seseorang yang berani tinggal saat semua terasa berat. Betul sekali. Oke, Love That Never Fades ya. Oke, terima kasih Bang Mus, nanti kita putar lagunya. ini Kak Deona, salam, titip salam balik untuk Viola tadi. Oke, dan semua yang sudah gabung dan yang masih dengar malam ini. Oke, dapat salam Viola dari Deona nih ya. Dan juga semua yang udah gabung dan masih dengar malam ini. Oke, terima kasih Kak Deona. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Belum tidur, adek?
4: Belum.
0: Kenapa belum tidur?
4: Belum ngantuk,
0: besok kan sekolah.
4: Iya.
0: Sekolah jam berapa besok?
4: Pagi cepet bangun
0: ya. Ajan subuh udah bangun, sholat, langsung mandi siap-siap gitu.
4: Iya.
0: Oke, berarti belum pada tidur semua. Mama, bapak belum tidur?
4: Belum.
0: Oke, mau denger lagu apa Miftahul?
4: Lagunya Popi Popi Masing aja.
0: Apa?
4: Popi Popi Masing.
0: Waduh, gak jelas suaranya, dek.
4: Koki-koki masing.
0: Koki-koki? Koki-koki apa tadi? Koki-koki apa tadi, dek?
4: Koki-koki masing.
0: Koki-koki? Koki-koki apa tadi?
4: Koki-koki masing.
0: Kopi-kopi. Kopi-kopi apa koki-koki nih?
4: Kopi-kopi.
0: Gak jelas suaranya, dek.
4: Kopi-kopi.
0: Kopi-kopi
4: masih.
0: Oh iya, ngopi masih. Oke. Oke, iya. Oke, udah kirim-kirim salam kah?
4: Salam-salamnya tuh Bunda Ana, Bunda Ibu, Bunda Ayu, Ibu, Ibu Beri, Ibu Boy, Ibu Giri, Ibu Bu, Ibu Ana, Ibu Cati, semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Miftahul. Waalaikumsalam, jangan begadang ya. Saya kaget ditelepon sama Miftahul malam-malam. Saya pikir udah tidur ya. Oke, adek, jangan lupa lagi. Jangan begadang ya. Besok sekolah, nanti kesiangan sekolahnya ya. Oke, ini nanti lagunya kita puter, pasti udah pada tidur nanti Miftahul ini. Ya, oke. Karena antrian juga udah banyak, ini kita putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Jangan kemana-mana, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Masih terus kami tunggu yang ingin bergabung di malam hari ini melalui line telepon 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, dan juga bisa melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272, 0852-7082-5272.

Ini Kak Deona tadi masuk lagi WA-nya. Tadi kan kirim-kirim salam untuk Kak Viola juga, untuk Viola di Makassar. Lagunya belum di request tadi, ini dikirim lagi, Java Jive, Gerangan Cinta. Oke, terima kasih Kak Deona ya, nanti kita putar lagunya. Terima kasih. Ini karena Gunung Anak Krakatau ini erupsi sudah dari kemarin ya. Jadi Kementerian Kesehatan ini mengaktifkan pusat darurat kesehatan terdampak erupsi Anak Krakatau ya. Kementerian Kesehatan mengaktifkan seluruh Health Emergency Operating Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, pendengar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kesehatan di wilayah terdampak ya. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh kota yang terdampak. Pusat darurat kesehatan diaktifkan untuk memastikan penanganan kesehatan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi ya. Pihaknya juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan. Surat edaran tersebut ditujukan kepada petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak agar penanganan berjalan dengan optimal. Dan juga pihaknya juga akan segera komunikasi rutin antara Health Emergency Center, Kementerian Kesehatan, dan juga dinas-dinas kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Hal ini dilakukan untuk memonitor perkembangan yang terjadi di daerah sana seperti apa begitu. Jadi tetap jaga kesehatan untuk seluruh pendengar mungkin yang berada di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini, baik itu di Provinsi Banten maupun di Provinsi Lampung ya. Karena Gunung Anak Krakatau ini kan di tengah-tengah laut di Selat Sunda itu ya, antara Provinsi Lampung dan juga Provinsi Banten begitu. Jadi tetap jaga kesehatan karena erupsinya juga lumayan ya, dari video-video yang beredar di sosial media ini. Erupsi Gunung Anak Krakatau ini luar biasa begitu. Jadi efeknya sampai ke Tangerang, ke Jakarta. Bahkan tadi siang saya lihat di Instagram itu sampai ke wilayah Bogor. Ini jauh sekali loh. Dari Selat Sunda sampai ke Bogor ini kan luar biasa erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini ya. Jadi tetap jaga kesehatan semuanya di sana yang terdampak berdekatan wilayahnya dengan Gunung Anak Krakatau. Jaga kesehatan, dan bila ada apa-apa langsung saja hubungi dinas kesehatan terkait di kabupaten kota masing-masing begitu, pendengar.

Selamat malam mendengar semuanya. 15 menit sudah lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sepertinya sudah pada banyak yang tidur. Selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini pendengar ya. Karena besok sudah hari Senin. Beraktivitas lagi seperti sedia kala ya, karena Sabtu Minggu kan biasanya banyak yang libur. Tapi kalau untuk petani ya yang berkebun tetap nggak ada libur ya. Sabtu Minggu pun juga tetap berkebun. Untuk teman-teman kita yang berkebun, memang rutin berkebun ya. Untuk adik-adik juga tadi Miftahul Jana sempat nelfon tadi jam segitu, saya pikir udah tidur, ternyata belum tidur, belum ngantuk katanya ya. Oke, atau mungkin lagi nungguin request lagunya diputerin ini Miftahul ya. Jangan terlalu larut tidurnya, jangan begadang. Kalau kata Pak Haji Roma Irama, begadang boleh saja kalau ada perlunya gitu ya. Kalau gak ada perlunya gak usah begadang. Dari 0822 4601 sekian, saya pikir tidak ada WA yang masuk lagi. Saya pantau juga telepon sudah tidak ada yang masuk lagi, karena mungkin sudah larut, suasananya pun juga sudah malam. Jadi kalaupun mau gabung juga kayaknya gimana gitu ya. Jadi pada ya santai aja dengerin radio gitu. Oke, ini 0822 4601 sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya dari Bro Rima Rantika dong, yang judulnya Widuri. Oke, nanti kita putar ya. Salamnya untuk Bang Budi aja yang lagi dinas malam hari ini. Tetap semangat. Kalau ngantuk jangan lupa ngopi Bang. Saya udah ngopi tadi. Kalau dihitung-hitung hari ini udah berapa kali ngopi tadi. Lumayan lah. Hari ini tuh lumayan, tadi saya ngopi berapa kali tuh ya. Pagi tadi, terus siang tadi, udah tiga kali saya ngopi hari ini ya. Kalau malam ini ditambah lagi ngopinya, jadi 4 gelas. Yang ada nanti udah selesai siaran mau tidur nggak bisa, karena udah kebanyakan kafein ya, kebanyakan kopi. Jadi udahlah, cukup ya. Jadi sehari itu maksimal cukup 3 gelas aja udah. Jadi kalau mau dipaksa ngopi lagi jam segini, yang ada nanti saya nggak tidur. Oke, terima kasih ya. Nanti kita putar lagunya apa tadi yang diminta, Bro Rima Rantika Widuri. Oke, terima kasih. Berhubung telepon juga sudah tidak ada yang masuk lagi, saya cek juga di WA juga tidak ada yang masuk lagi request WA-nya. Oke, kita lanjut terus memutarkan request lagu yang sudah masuk tadi ya. Masih tetap bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Ini lagu di request sama Miftah Hojannah tadi ya. Gak tahu saya orangnya udah tidur apa masih dengerin. Ini ya, Miftah sudah Om Budi puterin tadi lagunya ya, ngopi-ngopi mase. Kalau jam segini ngopi yang ada gak tidur. Enaknya lagu tadi diputer siang gitu. Cuman Miftah tadi mintanya malam ya, udah sudah Om Budi putar tadi request lagunya Miftahul ya. Nggak tahu ini Miftahul masih dengerin atau mungkin udah tidur nih, tapi sepertinya sudah tidur Miftahul ini ya, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 10:30. Jadi ya memang waktunya istirahat Miftahul, apalagi besok sekolah ya. Terima kasih Miftahul Janar, lagunya tadi sudah Om Budi putarkan ya. Oke, dua lagu selanjutnya ada Hedy Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, request dari Mak Selvi. Lanjut Love That Never Fades, request dari Bang Mus di Simpang Balik.

Never Fades ya. Request dari siapa tadi itu lagu ya? dari Bang Mus ternyata request lagunya ya. Sudah kita putarkan request lagunya Bang Mus. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Love That Never Fades ya. Dua lagu selanjutnya ada Java Jive, Gerangan Cinta, dan juga dilanjut sama Bruri Marantika, Widuri.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dika Widuri ya. Kita sudah di penghujung program Ruang Rindu Pendengar di malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi sedari tadi melalui line telepon kita dan juga melalui chat WhatsApp kami. Selalu dengarkan Ruang Rindu setiap hari bersama Pro 1 RRI Takengon pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti seperti biasa pendengar, pada pukul 23 kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat yang sudah beristirahat di malam hari ini. Terima kasih sudah terus mendengarkan rangkaian program dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini ya. Dan sebagai penutup pendengar, dua lagu terakhir ada Siti Nurhalijah, Betapa Ku Cinta Padamu, dan Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya.

0: pengurus turah itulah ini kemakin muni di mehwi ini bateri.
1: Desa kami rumah dak sun.

0: Alkohol pura berden
1: terjadi.
2: Sibar, sibar.
1: Sabar, Bang.
2: Dolai, dolai.
3: Dari nyojong nipumu dawa dari salah waktu nubelangin diri pakir aku nuruhan bemu masing-masing tengah tersusun rempah lima ringan ngayun riram bege sarap berangun uli serempene ngedabuk deun mori prai

0: tapi aku ucap kene kelengki.
1: Nampaknya
0: belum terkenal.

Manis bunga lepuh rambut ini.

nantin kona tepa belang bebangka kolak nila pangen ngesampe memosen kuesi musangka arawa terpak wih men jejorosen lu tawar genuren muneuk balon angsar. Kecamatan

0: เงยอ่ะก
1: kemarahan mutanya seri

ಶಂಕರೇ ಜಗಂ ನೀಲಕಾ.

la pone.

Rientas mu vajam, kjer ojo manjera pomoč.

손을 꺼내든 마음을 밀어 파장 그 니까 나로 만나 가만히 아오

manusia, mendambakan ketenangan dan kebahagiaan, karena ia adalah fitrah manusia. Namun kadangkala orang tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan. Kebahagiaan ada pada harta, pangkat, kedudukan, dan kecantikan. Jika disitulah letak kebahagiaan, mengapa seorang jutawan merasa takut akan kehilangan harta? Yang berkedudukan takut akan kehilangan jabatan, serta orang yang cantik merasa takut menjadi tua. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu? Lama sudah manusia mencari, namun tiada berjumpa. Hidup mereka serba modern, namun jiwa mereka tersisih. Manusia kehilangan kebahagiaan, dan mereka terus memburunya. Mereka menyangka di sanalah letak kebahagiaan. Ternyata di sanalah timbul kekecewaan. Harta, pangkat, dan takhta tak abadi selamanya. Lalu di manakah letak kebahagiaan dan ketenangan? Kenalilah Allah, Tuhan pencipta alam. Jika telah tahu, disitulah letak kebahagiaan dan ketenangan. Beriman kepadanya, ikutlah syariatnya. Di sanalah kan kau temukan kebahagiaan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ya baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk kita bergabung bersama Pro untuk mengikuti berita sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
3: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
1: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau telah menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton.